0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: I'm another year older. I won't cry about you anymore.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Balik lagi di 96,8 FM Prodi RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yeay, teman berdua masih bareng Rai dan juga ada Ale nemenin aku di pagi betul hari sekali ini. Woi, kita lagi live TikTok nih. Sapa-sapa dulu dong, Ale.
1: Yang halo lagi teman-teman Prodi dan halo semuanya yang lagi lihat kami di TikTok nih.
0: Wih, kayaknya ini banyak sekali fansnya Ale dari tadi. Masya banyak Allah. Orang komen. Saleh deh. Kayaknya memang kalau kita live nih harus ada Saleh biar rame TikTok.
1: Aduh. Insya Allah jadi selebgram, amin.
0: Tapi kayaknya tersindir Ki Aul deh, karena kemarin tahu Aul sampai 700 orang yang nonton gara-gara.
1: Oh. Oh bener.
0: Ternyata Aul bersaing ini berdua, the power of TikTok. Tapi by the way ini di jam 8 ya ada lagu pilihan kamu. Tadi aku udah spill ada 4 lagu nih. Naikila, My Mind Gue, oh. Terus juga Tulus, Teh Hijau. Ada Bruno Mars, Cha Cha Cha. Dan oh juga lagunya Blackpink, Go.
1: Oh my god, Go.
0: Tapi lagu yang pengen aku putar lebih awal nih ada lagunya Tulus.
1: Oh, Teh Hijau.
0: Iya, Teh Hijau. Oh. Tahu enggak ini lirik lagunya Teh Hijau?
1: Tahu.
0: Coba beda. Ini kita mau dengar.
1: Aduh.
0: Dari tadi saya mau dengar Saleh ini.
1: Bentar kita buka liriknya, guys.
0: Aku refnya mau dulu Saleh.
1: Aku agak enggak hafal.
0: Coba kita tes suara Saleh, guys. Aduh. Ini suara Saleh nih kalau didengar ya bisa ini ya, bisa membuat kita jatuh hati gitu. Wait.
1: Aduh.
0: Coba satu refnya Teh Hijau, Saleh. Ini dia.
1: Oh, ini.
0: refnya, mari kita putar lagunya Teh Hijau dari Tulus.
1: Mungkin aku sedang tak bisa jatuh cinta, membuka hati untuk apapun, siapapun.
0: Asik, itu dia teman berdua Saleh. Tapi kalau kalian gak suka suaranya Saleh, kita puterin dulu lagunya Tulus aja, Teh Hijau.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Masih di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yo, Teman Pro 2 balik lagi bareng Rai. Masih di lagu pilihan kamu. Dan Teman Pro 2 tadi kita udah puterin satu lagu dari Tulus, Teh Hijau. Betul. Dan sekarang Teman Pro 2 masih di lagu pilihan kamu. Kita bakal puterin lagunya kakakku.
1: Siapa tuh kakaknya?
0: Blackpink.
1: Oh my god, aku juga.
0: Oh iya. Iya. Biasanya siapa?
1: Aku Rose.
0: Oh, Rose Blackpink. Ya.
1: Kalau kakak siapa nih?
0: Aku antara Jennie.
1: Oh my god.
0: Mm-hmm. Dan juga Lisa.
1: Aduh. Pilihan yang sangat sulit.
0: Tapi ini lagunya judulnya Go. Nanti kita bakal putarin juga, dan masih ada dua lagu juga, lagu dari Naikila. Main gue. Ini kamu banget sih.
1: Aduh.
0: Terus juga ada lagu dari Bruno Mars, Cha-Cha-Cha. Nanti kita bakal puterin Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen vote juga boleh banget gabung ya di WA-nya kita juga bisa. Di 0811 410 968. Terus juga di Instagram-nya kita di @rri_polemakassar. Dan juga lewat aplikasi kita Teman Pro 2 di aplikasi
1: RRI Digital.
0: Betul banget.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berawal dari permainan gambus yang dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah. Hingga kini, cilokak tetap menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat Sasak. Lagu Balek Bembek disajikan dalam bentuk pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui pantun-pantun berbahasa Sasak, seorang wanita meluapkan isi hatinya dengan cara yang sederhana, jujur, dan penuh makna.

0: Lagi rame, ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel, ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan? Teman terbaik kamu.

0: bareng Rai dan juga ada
1: Alen.
0: Yo, orang berdua. Dan tadi kita udah puterin ada lagunya Tulus, Teh Hijau, terus lagunya siapa?
1: Blackpink, Go.
0: Go, orang berdua. Dan sekarang kita bakal puter lagunya siapa?
1: My Killer. My main gue.
0: Ntar kalau lagunya terputar goyang ya.
1: Oh my god.
0: Dan ya ini juga lagu terakhir yang kita bakal putarin di lagu pilihan kamu karena udah mau jam 9 juga. Nanti di jam 9 ada apa? Ayo, ada apa?
1: Ada apa nih? Ada bisik. Ada
0: bisik. Apa kepanjangannya bisik?
1: Bincang asik.
0: Langsung ke saya jangan di. Langsung ke saya jangan dibantu. Biarkan berpikir. Tapi ya okelah, teman-teman berdua nanti kita bakal sama-sama. Dan juga ada tema spesial juga di hari Jumat tuh ini?
1: Yeah.
0: Oh hari Jumat, oke okay. Langsung aja kalau gitu teman-teman berdua kita puterin ya. Ini dia satu lagu dari Naikila,
1: Main-main Gue.

0: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di 96,8 FM Prodi WRI Makassar, teman terbaik kamu.
1: Yes.
0: Yeay, teman berdua. Nih kali ini aku udah dibisik bincang asik ya teman berdua. Dan
1: yes,
0: hari ini aku gak sendiri. Kalau tadi ada Ale yang nemenin aku, sekarang kita rolling lagi. Ini ada pemain baru. Ada
1: yeah.
2: Hai guys.
0: Des, kalau dari suaranya sih ya
1: Naikila ya,
0: Naikila.
1: Naikila yes. sama Rose.
0: Rose siapa?
1: Blackpink. Naikila sama Tensy.
0: Oh iya, bisa banget sih. Tapi kalau kalian diadu nyanyi boleh enggak?
1: Jangan nanti ya. Semua penonton kayak
0: langsung hilang gitu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Nanti sakit telinganya.
0: Ini kan perdana saya siaran sama Tita.
1: Yeah.
0: Halo Tita.
1: Halo,
0: welcome
1: kakak.
0: To Prodi Makassar.
1: Yes.
0: Gimana rasanya udah di Prodi Makassar? Bahagia aja kok, Kak?
1: Ih, bahagia sekali.
0: Oh, ada paling satu orang di situ. Kukira saya enggak ada.
1: Apa nak bikin dia itu?
2: Kayak masih ngawang, Ki.
0: Kau mau masuk enggak?
1: Kayaknya masih.
0: Kau mau masuk enggak? Oh, tidak.
1: Oh, dia ada kerja katanya.
0: Kayaknya trauma gara-gara yang kemarin deh. Enggak, Jika. Enggak, Ji. Oke, ini ada Tita dan juga ada
1: Uci.
0: Tita nanti di sini bakal berapa lama, Tita?
1: Sama, Kak. 4 bulan juga sampai November.
0: November yes. Lamanya.
1: Kita akan bertemu terus.
0: Iya, yeah. Mari kita membangun apa? Chemistry yang baik
1: yes,
0: di sini.
1: Betul okay. Sekali.
0: Jadi by the way, Tita dan juga Uci, biasanya kan saya di hari kemarin hari berapa? Hari apa ya? Hari Senin ya.
1: Yeah.
0: Kita bahas soal lupa mak lagi. Tapi hari ini biasanya kan kalau hari setiap hari itu di hari dispada di jam 9 itu ada bisik. Bincang asik. Nah, di bincang asik tuh temanya beda-beda tiap hari.
1: Oh, oke. Okay.
0: Kalau hari ini kita bahas apa, Uci? Tadi bisik-bisiknya
1: tentang
0: apa?
1: Lingkungan.
0: Lingkungan. Tadi kuliah tuh ada tema spesialnya, ada temanya apa nih, Uci?
1: Iya, jadi tema hari ini tuh anak muda dan lingkungan. Karena itu bukan cuma soal outfit, tapi juga soal peduli bumi.
0: Wih. Tapi kalian nih, kalau kutanya kalian. Kalian udah ngelakuin apa untuk menjaga bumi?
1: Ya, sebasic buang sampah pada tempatnya sih.
2: Ya.
1: Memilah-milah sampah.
0: Sampah apa dulu nih?
1: Sampah.
2: Mengurangi sampah juga ya.
1: Yang penting bukan sampah orang ya. Sampah masyarakat.
0: Bukan saya bilang, nah.
1: Bukan sampah masyarakat. Aduh, sorry.
0: Emang ada orang bentuk... Enggak boleh kayak
1: ya,
0: gitu.
1: Nana ya,
0: enggak boleh. Jadi Tron P2 salah satu cara yang paling mendasar yang kita lakukan untuk menjaga bumi adalah dengan
1: membuang sampah pada tempatnya.
2: Dan juga mengurangi sampah dengan misal kita membuat tumbler gitu
1: yes,
2: loh.
1: Betul.
2: Biar sampah plastik itu botol-botol itu kurang ya, berkurang gitu maksudnya.
1: Betul okay, sekali.
0: Itu kayak daur ulang ya. Jadi
1: yes,
0: kayak banyak banget gerakan-gerakan tuh yang kayak ayo kita buat nih salah satu karya dari sampah gitu.
1: Iya,
0: biar,
1: betul.
0: Biar kita bisa juga memanfaatkan kayak enggak terlalu banyak limbah sampah yang
1: betul,
0: ini
1: Kak,
0: kan.
1: Ada loh salah satu kafe di Makassar yang
0: di mana tuh? Coba spill.
1: Boleh?
0: Oke, nama ininya aja, kafenya apa?
1: Nama kafenya 18. Jadi dia produknya dari produk-produk sampah daur ulang, keren sekali, Kak.
0: Okay.
1: Baru juga lewat di FYP-ku.
0: Jadi nanti udah enggak pernah pergi ke sana?
1: Sudah
0: pernah.
1: Sudah. Dan enak. Vibes-nya oke.
0: Okay.
1: Terus dan estetik meskipun dari mungkin orang-orang mungkin mikirnya kayak kalau sampah dari daur ulang mungkin nggak bisa estetik tapi oke sih Kak.
0: Oke, berarti
2: yang penting ini ya
0: apa
2: cara tuh? Kita buatnya biar estetik.
0: Iya,
1: yes,
0: iya.
1: Betul sekali.
0: Ini masalah imajinasi
1: mindset,
0: dan juga mindset
1: ya.
0: Karyanya orang tuh pasti beda-beda. Dan tentunya Tron P2 ini adalah salah satu gerakan juga yang bisa menyelamatkan bumi kita kan.
1: Yes, betul banget.
0: Jadi makanya Tron P2 untuk selalu kayak minimal jangan kerusaki bumi kalau memang enggak bisa kau menjaga.
1: Yes,
2: betul sekali.
1: Itu
2: ya,
1: sih ingat guys.
0: Karena kalau kaum juga yang merusak terus juga kaum juga yang jadi apa ya kayak
2: enggak kayak sampah masyarakat banget gitu.
0: Udah jadi sampah masyarakat.
1: Aduh.
0: Ya Jadi intinya gitu, teman-teman berdoa untuk selalu bisa menjaga bumi kita dari yang namanya banyak ya kerusakan-kerusakan yang terjadi di Indonesia ini. Makanya teman-teman berdoa untuk ya paling tidak mari kita sama-sama jaga bumi kita. Oke, okay? Ntar kita bakal balik lagi, masih panjang nih, masih ada 1 jam. Kita bakal nemenin Trenor Berdua sampai jam 10 nanti. Jadi Trenor Berdua jangan kemana-mana.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Sorry.

0: Balik lagi di 96,8 FM Prodi Wai dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yay, teman berdua masih bareng Rai dan juga ada Suci, ada Tita juga, ada Aul.
1: Aul.
0: Aul, mau juga pengen nongol Aul. Aul, ini oh. Aul selamat datang. Jadi Aul itu padahal tuh Aul orang tuh datang magang tuh jam 7, kau datangnya jam 9.
2: Eh, Bang. Deh Aul, saya datang parahnya sebelum ayam berkoko.
1: Terlalu okay, rajin
0: Aul,
1: sih.
0: Tadi kan kita bahas soal lingkungan nih Aul. Nih, gimana sih caranya Aul di Jeneponto untuk menjaga lingkungannya orang-orang di Jeneponto?
2: Oke, Kak, berhubung di kampungku itu kayak ada mobil pengangkut sampah.
0: Oke.
2: Tok, kayak setiap minggu itu diangkut ke kasih Kak Tita. Apa tadi?
0: Diangkut sampah.
2: Iya, ya. Sampahnya supaya kayak kan pesisir kampungku, jadi kayak banyak sekali sampah. Nah, kalau kayak
0: kau di mana sih di Jeneponto?
2: Bungeng.
0: Bungeng. Pesisir. Kak. Iya, pesisir. Di Tarowang. Sebelum iya, ini kan Tarowang belok ke sana yang ada hutan mangrove.
2: Ingat? Oh, dekat situ. Itu.
0: Iya. Terus.
2: Nah, kayak bilang di situ kepala desa kutek kayak bilang kalau tidak diangkut kini sampah kayaknya makin tercemar kini kampung tuh.
1: Iya, betul sih.
2: Makanya di situ ditaruh kayak bak apa di
0: bak sampah. Yeah. Oh, itu inisiatifnya dari kepala desamu. Yeah. Wih, tahu anak keren kepala
1: keren,
0: desa.
1: Keren.
0: Kepala
2: desanya Bungeng keren.
0: Weh, tahu ya.
2: Salam.
0: Apamu itu kah keluargamu kah?
2: Iya, keluarga. Oh.
1: Pantasan ya.
2: Keren Ki.
0: Itu oke. Umur berapa kepala desanya?
2: 20.
0: Oh,
2: Gensi. Iya,
1: iya. Pantas.
2: Dan perempuan.
1: Keren. Jarang-jarang sih perempuan ya.
2: Iya, jarang-jarang
1: sih perempuan. Keren.
0: Nanti tahu kan ini live kita, nanti potong misi tuh potongannya tuh kepala desa.
2: Betul.
0: Ini. Nanti tuh naikin lagi namamu. Saya tahu bisa apa juga ini promosi untuk jadi kepala desanya.
2: Iya, nanti ya guys.
1: Berminat.
0: Iya. Tapi by the way berarti itu salah satu programnya ini kepala desamu juga adalah program untuk sampah.
2: Iya, yeah, sampah kayak pemadam kebakaran karena dulu di kampungku itu pernah ada kebakaran 25 rumah.
1: Wow.
2: Astagfirullah.
0: Itu kapan? Tahun berapa?
2: Tahun berapa ya?
0: Lahir muka?
2: Iya, lahir maka
0: SMP.
2: SMP kelas 1.
0: Oh, itu kejadiannya 25 rumah.
2: Iya.
0: Berarti sekarang di sana tersedia ini pemadam.
2: Iya, ada mobil
0: desa ya, tapi wah keren tahu.
1: Sudah maju desanya.
2: Iya, makasih.
0: Baik, bagus sih jaringan di sana?
2: Bagus sekali. Ya.
1: Masyaallah. Okay. Sudah ada tower.
0: Ada di towernya tawana. Oke, jadi itu adalah salah satu cara untuk kepala desamu di untuk menangani yang namanya sampah, menjaga lingkungan.
1: Betul. Yes, betul.
0: Peduli banget mini sama bumi.
1: Okay. Keren sih.
0: Tapi kalau kalian nih, misal ya, kalau kalian disuruh nih berandai-andai ya, kalian punya program nih untuk menjaga bumi. Apa yang kalian pengen lakukan?
3: Kalau saya mungkin apa ya, lebih ke buat warga-warga sini, warga-warga Indonesia, buat sadar supaya kita harus menjaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya.
0: Betul.
3: Kayak hal-hal sesimpel ini aja Kak, sampahnya kayak dipisah-pisah, mana sampah organik, non-organik, apa segala macam kan. Dari hal-hal kecil itu kita bisa membuat dampak dan impact yang besar.
0: Kamu
3: untuk lingkungan.
0: Kamu pernah gak kayak kepikiran buat satu karya tapi dari sampah gitu?
3: Kepikiran, mau sih.
0: Apa?
3: Apa ya?
0: Apa?
3: apa ya? Yang kulihat kayaknya agak terinspirasi Kak dari Cafe 18 itu tuh Kak, karena dia kayak kursi-kursinya
0: dari ban?
3: Dari
0: apa? Enggak.
3: Dari sampah.
0: Ada ya, dari ban motor ada loh.
3: Iya betul. Dari sampah daur ulang plastik jika jadi kayak dari tutup botol warna-warni jadi kayak dijadikan apa? Mezanin, mozaik apa ya? apa namanya itu ya?
0: Yang mana gitu ya?
3: Kayak bercorak-corak lah. Oh, jadi iya, jadi estetik. Okay. Okay, okay, ya. Iya, okay. Kayak begitu. Keren.
0: Oke. Okay.
3: Jadi kita bisa mengurangi sampah tapi hasilnya juga tetap estetika. Betul. Nilai jualnya tinggi.
0: Betul, betul, betul, betul. Yes. Terus kalau Suci?
1: Kalau aku sih Kak, mungkin buat ini ya, program gitu kayak misal satu minggu tuh, dalam satu minggu tuh ada misal Sabtu Bersih. Betul. Terus itu sih Kak, bagusnya tuh ini kita mengurangi penggunaan sampah plastik kita. Kayak sesimpel kita belanja ke pasar bawa ini tote bag sendiri. Okay. Gitu biar cool. Kan ini setiap kita belanja di satu toko itu pasti kasih plastik kan. Yeah.
0: Betul, betul,
1: gimana kalau kita belanjanya banyak? Betul, pasti betul. Plastiknya juga banyak terus nanti terbuang.
0: Iya, yeah, iya.
1: Gitu
0: yeah,
1: kan. Bagusnya juga tuh kan di sini di kampungku itu.
0: Di Malino kan?
1: Iya, yeah, Kakak okay. Tahu enggak ini Gunung Bulubar ya?
0: Tahu. Oh, tahu, tahu,
1: ya,
0: tahu.
1: Tahu. Di situ kan udah ini, Kak. Udah terapin.
0: Zero, iya, yeah.
1: Zero ini, zero. Nah, itu zero apa lagi?
3: Zero waste.
0: Ya, zero waste.
1: Itu udah enggak dibiarin bawa ini.
0: Iya, kemarin saya tuh paling deg-degannya saya kemarin mendaki Bulubar atau yeah. Pas pulangnya itu.
1: Nah, kan dihitung kan ya, Kak?
0: Iya,
1: sampahnya.
0: Oh, kan pas naik.
1: Termasuk gunung terbersih yeah, itu dia.
0: Terbersih di Indonesia.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi pas naik tuh kita kan di list semua. Mm-mm. Apa dibawa? Semua kantongan di list. Apa-apa yang dibawa di list. Mm-mm. Pas turun tuh harus sesuai.
1: Iya, yeah.
2: Sama yang di list.
1: Bahkan bungkus permen aja dihitung.
0: Iya, iya. Jadi saya
1: kalau kurang satu denda.
0: Oh, iya,
3: keren, keren,
0: iya,
3: keren.
0: Dendanya 50.000
1: coy. Iya.
3: Jadi bayangin, tapi bagus sih Kak, supaya kita juga sadar.
1: Iya. Betul, betul, betul.
2: Betul.
0: Jadi saya tuh kayak makan permen terus abis itu
3: taruh di kantong.
1: Iya, di kantong.
0: Kantongi betul kayak
1: pulang dihitung.
0: Iya, makanya kayak pas dihitung tuh
1: deg-degan.
0: Deg-deganku ini apakah didenda atau tidak?
3: Keren sih, keren sih.
1: Iya sih, rata-rata ininya pengunjungnya tuh bilangnya gitu, deg-degan pas pulang.
0: Iya, begitu.
3: Kayaknya bagus juga Kak kalau kayak kita bawa tumbler tiap hari.
1: Iya,
3: tumbler,
1: iya, iya, iya.
3: Dari hal-hal sekecil itu tuh iya, sebenarnya dampaknya besar banget.
1: Biar botol plastik tuh berkurang kan?
3: Iya, iya, betul.
0: Betul. Aul, gimana Aul? Kalau kamu punya program apa mau nubikin Aul?
2: Oh, oke. Okay. Jadi di kampungku itu Kak kayak ada pengolahan sampah botol plastik yang dikasih jadi bunga-bunga.
3: Wih, gitu. Keren, keren, keren,
1: oh,
3: keren,
1: iya,
3: keren,
1: iya.
3: Keren.
1: Itu sih sering sih itu buat gituan.
0: Oh iya, tahu, tahu, iya, tahu, tahu, tahu, tahu.
3: Dari kerajinan ya,
1: iya,
3: berarti.
2: Terus keren ini diperjualbelikan.
3: Oh iya.
0: Kau juga bikin, pernah?
2: Pernah Kak.
3: Bagus Jaul.
2: Bagus.
3: Oh
1: iya.
0: Okay. Bisa ya Aul bikin
1: iya,
0: kayak gitu.
1: Iya, bagus sih itu.
0: Berarti ada karyamu nih di sana Aul bisa
2: dilihat. Iya, di anu di apa kok lagi di rumahku juga banyak.
1: Oh ya, tahu anak bagus.
0: Dulu kan di sekolah juga kita diajarin.
2: Iya Kak, prakarya.
1: Sering sih saya kalau di sekolah buat-buat gitu kan iya, sering iya banget.
0: Apa yang pernah kalian lakukan?
1: Aku banyak sih Kak buat itu apa namanya itu bunga dari botol, bunga dari kantong plastik.
2: Iya, kantong plastik.
1: Terus ada juga
0: pernah enggak kalian bikin
1: tempat
0: tuh
1: duduk
0: dari apa buat apa sih namanya itu yang
3: aqua
0: plastik
3: gelas.
0: Aqua gelas ale ale.
1: Oh iya iya iya
2: iya.
1: Iya
2: iya iya. Iya
3: bisa dijadiin kira.
1: Itu juga itu juga.
2: Iya iya.
1: Betul betul.
0: Cara bikinnya itu udah
2: iya.
3: Astaga. Jadi flashback ya.
1: Ada juga kayak yang botol kayak botol aqua gitu. Terus kita kumpulin plastik bekas makanan kayak ciki-ciki gitu, digunting-gunting.
2: Iya, dikasih masuk apa?
1: Iya, dikasih masuk biar sampai padat botolnya. Iya. Terus iya, disatukan tahu jadi kursi.
2: Iya, betul. Oh,
1: okay. Nah, itu juga sih.
0: Oke, okay. Itu keren-keren.
3: Keren, keren, keren.
0: Ada pengalamannya ya.
3: Iya.
0: Kecuali Saleh, Saleh enggak tahu, Ki.
4: Tahu kok.
0: Oh, tahu.
1: Tahu kok.
0: Oke, itu dia teman berdua cara kita kayak gimana sih menjaga bumi ini dengan daur ulang sampah.
1: Betul. Betul.
0: Pokoknya banyak sih hal-hal yang bisa kita lakukan. Pokoknya anak muda itu banyak hal yang bisa dilakukan untuk berkarya.
3: Iya, betul, harus guys.
2: Kalau bukan kita sih siapa lagi?
0: Betul.
1: Yes, betul.
0: Bisa betul ini betul jadi kepala desa.
1: Guys. Saya sih dukung ya, saya sih yes.
0: Aman. Nanti jadi tim sukses ya Aul ya.
2: Oke.
0: Oke, okay, nanti kita bakal balik lagi nemenin kamu.

0: Masih di Sepada Teman 42, selamat pagi Teman 42 nemenin kamu. Dan ini kayaknya aku harus gak lama-lama karena nanti kita harus pamit undur diri nemenin kamu Teman 42 di pagi hari ini ya. Udah mau jam 10 juga. Thank you banget kalian
1: sayang
0: bertiga
1: sekali,
0: harus semangat ya. Kalian sampai jam berapa di sini?
2: Jam 4 sore.
0: Kodong. Nanti kalian bakal dibagi Ji. Ada yang masuk sore sampai jam 10.
1: Iya.
0: Mau sih kalian sampai jam 10?
1: 10 malam?
0: Iya. Mau enggak? Enggak ya. Bercanda aja sebenarnya sih, tapi kalau kalian mau enggak apa-apa Ji, nanti kuusulkan. Nah, hitung ya.
1: SKS beda.
2: Iya, takutnya SKS-nya enggak cukup.
0: Enggak Ji. Kalian sampai ini Ji. Kalian sampai maghrib atau jam 8?
2: Kalau masuk siang, Di.
0: Kalau masuk biasa jam 4. Jam 3 kah? Jam 3 sampai jam 8.
1: Iya, enggak cukup.
2: Iya, enggak cukup SKS-nya.
1: Kami harus memenuhi SKS 8 SKS, Kak.
0: Oh, kalian harus 8 SKS.
1: 20 SKS.
2: 8 jam per hari.
1: 8 jam per hari.
0: Bilang Mi, kalau misal bilang nanti tuh kayak jangan dibahas di sini.
2: Jangan dong.
0: Oke, terima kasih udah nemenin aku di pagi hari ini. Aku Rai pamit undur diri.
1: Aku Aul.
2: Aku Tita.
3: Aku Ucit.
4: Ini? Aku Ale.
0: Ale, thank you banget udah nemenin aku ya. Kita pamit undur diri, terima kasih.
2: Bye.

0: 2.
1: Wasniu Impro 2. Impro 2.
2: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Bersama saya Rai di Watch New Impro 2 edisi hari Jumat 7 Agustus 2026.
0: Watch New Impro 2.
1: Watch New Impro 2. Impro 2.
2: Informasi pertama teman berdua datang dari mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Profesi Kesehatan Universitas Hasanuddin atau UNHAS Angkatan 69 menggelar edukasi petani aman, pendidikan toksikologi dan keselamatan penggunaan bahan kimia pertanian di Desa Betauriase, Kecamatan Pituriawa, Kabupaten Sidrap pada hari Kamis 6 Agustus 2026. Dan kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan juga kesadaran petani mengenai penggunaan pupuk dan juga pestisida secara aman guna mencegah risiko gangguan kesehatan akibat paparan bahan kimia pertanian.
1: Wasniu Impro 2.
2: Next round 2 datang dari pemerintah pusat tengah menyiapkan skema untuk membantu pemerintah daerah yang mengalami keterbatasan fiskal dalam pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dan skema tersebut diantaranya melalui percepatan transfer ke daerah, TKD, dana bagi hasil, DBH, maupun dana alokasi umum atau DAU, dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan siap mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan pemerintah daerah masih menunggu arahan resmi dari Kementerian Keuangan terkait mekanisme pembiayaan gaji P3K, dan menurutnya koordinasi antara pemerintah pusat dan juga daerah harus dilakukan dan kebijakan yang diambil akan mempertimbangkan kondisi fiskal masing-masing daerah. Oke teman Impro 2, itu dia Watch New Impro 2 edisi hari Jumat 7 Agustus 2026, dan informasi lebih lengkapnya bisa kamu baca melalui website resmi rri.co.id.
0: Watch New Impro 2.
1: Watch

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: 7, 8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Teman terbaik.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jajan, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Your favorite station 96.8 FM Pro 2.
1: Hayya.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Hari ini hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Bisa menemani kalian semua untuk yang pertama kita bakalan kasih kamu kesempatan untuk pilih lagi lagu yang kamu suka di 08 11 10 9 68 atau di area Discord Pro 2 Makassar lewat DM Instagram kita. Atau gampangnya lagi teman Pro 2, kamu langsung aja yang gabung di RRI Digital gitu teman Pro 2 ya. Kamu bisa kirimin lagu yang kamu suka di kolom komentar RRI Digital, cari aja Pro 2 Makassar dan gabung di kolom komentarnya. Kita bakalan puterin buat kamu sampai dengan jam 12 siang. So, don't go and keep running on N6 Pro 2 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
10: Teman terbaik.

Oke, teman perdua, kita bakalan mulai dulu untuk kalian semua yang udah pilih lagu yang kamu suka ya. Teman perdua di 08114108968 RN Scott Perdua Makassar, boleh banget nih teman perdua. Kita ke siapa nih ya? At Farhan, ya benar. Pengen dengerin lagunya Ed Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Terus kita ke Anugrah juga pengen dengerin lagunya Ed Gitaf, tapi aku ikutkan aja ya di Sedia Aku Sebelum Hujan. And then kita ke Keisha yang pengen dengerin lagunya Nadif Bahasa Lama dengan Kota Ini Tak Sama Untukmu. Sama ke Haikal, thank you banget udah gabung nih teman Pradua. Yang masih pengen gabung, kita masih bakal tungguin kamu semua. Jadi buruan di 08114108968 RRI Skor Pradua Makassar dan juga di RRI Digital.

0: Jangan duduk depan pintu, Pak Mali.
1: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali.
2: Jangan nyapu malam-malam, Pak Mali.
3: Pamali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada, dan bukan hanya sekedar mitos.
4: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
5: Teman terbaik.

Kamu masih menemani kita teman berdua pastinya untuk hari ini. Dan untuk kamu yang masih pengen lagunya diputarin nih, kayak Andika yang pengen dengerin lagunya Teh Hijau. Pagi-pagi minum teh hijau asam lambung gak sih? Too much gak sih ya? Kalau misalnya kamu masih pengen juga di teman berdua, apalagi mungkin lagu-lagu yang lagi hits ya, ini boleh banget sih kita bakal puterin buat kalian semua nih teman berdua. Dan untuk kalian semua mungkin yang lagi stay tune dan juga pagi-pagi masih baru bangun maybe, atau hari ini baru mau memulai aktivitasnya dengan teh hijau, langsung aja saya akan kasih informasi.

Oke, teman perdua, kita lanjut lagi ya sebentar di jam 12 untuk kasih kamu informasi di ngulik atau kita bakal ngobrolin tentang kuliner dan juga UMKM. Jadi untuk kamu nih teman perdua yang lagi stay di 96,8 FM Perdua dari Makassar, jangan kemana-mana. Untuk yang ganteng-ganteng, pengen lebih ganteng lagi, yang pengen prepare untuk sholat Jumat, boleh nih teman perdua. Tapi kamu harus balik lagi di sini kembali di jam 12 siang karena Ican masih bakalan kasih kamu kabar atau kita bakalan ngulik bareng di jam 12 sampai dengan jam 1.

Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk?

kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

0: 96.fm Pro2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Hari ini apa teman Pro2? Benar, hari kita bakalan ngulik bareng teman Pro2. Dan belakangan ini ya teman Pro2 mungkin yang paling sering-sering nge-scroll TikTok ataupun Instagram, mungkin sempat lihat makanan yang dibuat dari satu umbi lokal bernama Kimpul. Kimpul, kimpul pisang, atau kimpul bersama. Itu kumpul ya. Nah, umbi yang dulunya mungkin jarang dilirik dan sekarang justru lagi viral setelah diperkenalkan oleh seorang kreator asal Bantul. Bantul, jawaban 100, itu betul.
1: Kira-kira saya ada sekali kak
0: siang ini, jadi apakah mungkin mau mijum? Yes. Nah, lewat berbagai konten masaknya yang kreator Bantul itu, dan menariknya nih guys ya, kreator tersebut gak cuma memasak makanan tradisional, ia justru mengolah kimpul menjadi bagian menu kekinian yang tampil menggugah selera. Kayak apa? Kayak sebentar kita bahas, jangan kemana-mana.

0: Dek.
1: Dek, lagi ngapain? Ih, tas ini lucu banget, cantik. Kamu yang buat ya?
2: Iya, Kak. Ini lagi handle pesanan temen, Kak.
1: Loh, Dek. Kenapa kamu nggak buka usaha aja? Promosiin, Dek, dagangan kamu di media sosial. Bagus loh.
2: Nggak, Kak. Malu. Masih kecil-kecilan kok, Kak.
1: Nggak apa-apa, Dek. Berani aja dulu. Asalkan kamu niat dan konsisten, pasti bisa. Kesuksesan kan dimulai dari langkah yang kecil. Sini, kakak bantu promosiin dagangan kamu.

Nah teman Pro 2, Isan masih bakal balik lagi sebentar ya di abis Jumatan. Dan pastinya masih bakal bahas tentang Quimpool atau ubi lokal yang lagi viral di media sosial. Dan pastinya kalau kita ngobrolin tentang Quimpool yang merupakan salah satu umbi lokal Indonesia yang sudah lama banget ya dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat di berbagai daerah. Tapi keberadaannya memang mulai jarang dikenal karena masyarakat lebih terbiasa mengkonsumsi nasi, kentang, singkong ataupun makanan pokok lainnya. Dan yang bakal kita bahas akan dibuat jadi dumpling ayam, mashed potato, kroket, camilan sehat sampai berbagai menu yang lainnya itu bisa nih teman Predua. Tapi jangan kemana-mana ya, Isan masih bakal balik lagi kok, jadi tenang aja. Tetap saja aja dulu 96,8 FM Predua dari Makassar karena Isan mau jadi ganteng juga, mau sholat Jumat juga.

Oke, teman Pradua yang udah Jumatan, mana suaranya? Udah balik lagi kah ke kantor atau mungkin mau cari makan siang? Boleh. Isan bakal temenin kamu nih teman Pradua, lanjut lagi kita bakalan bahas tentang Kimpul ini ya. Kimpul bersama, bukan itu kumpul ya. Nah, ke teman Pradua ternyata Kimpul ini bisa banget diolah menjadi dumpling, mashed potato, kroket, camilan sehat, serta berbagai menu lain yang biasanya dibuat dari kentang atau nasi. Ini bisa konsisten untuk dipakai dengan Kimpul nih teman Pradua. Dan katanya banyak yang mengangkat pangan lokal, ia bahkan dapat julukan duta ketahanan pangan dari netizen nih teman Pradua ya. Nah, kalau misalnya segi manfaatnya nih teman Pradua, Kimpul itu banyak banget kelebihannya, kayak teksturnya yang lembut kalau misalnya dimasak ya. Terus rasanya yang cenderung gurih dan mudah banget untuk diolah menjadi berbagai jenis makanan. Ini gak heran kalau misalnya memang sekarang banyak orang mulai bereksperimen menjadikan Kimpul sebagai bahan utama untuk menu-menu modern nih. And then, apakah Kimpul benar-benar bisa menggantikan nasi nih teman Pradua? Menurut dokter spesialis gizi, dokter Igus Ulfayaze SPGK, katanya Kimpul memang bisa menjadi salah satu alternatif sumber karbohidrat. Hanya saja bukan berarti harus sepenuhnya menggantikan nasi, karena setiap bahan pangan memiliki kandungan gizi yang berbeda-beda nih. Nah, kalau dibandingkan dengan nasi putih, dalam jumlah yang sama kandungan karbohidrat pada Kimpul memang sedikit lebih rendah. Hal itu juga karena kadar air dan juga yang ada di dalam Kimpul lebih tinggi nih. Jadi Kimpul justru memiliki kandungan serat yang lebih banyak. Oh, bisa gantikan sayur jadi makanannya teman Pradua ya. Nah, kandungan serat ini membuat rasa kenyang bisa bertahan lebih lama. Selain itu juga Kimpul mengandung karbohidrat kompleks yang menjadi sumber energi bagi tubuh sekaligus membantu pola makan agar tetap seimbang. Jadi buat teman Pradua yang sedang mencoba hidup lebih sehat atau mengatur asupan makanan, Kimpul ini bisa menjadi salah satu pihak yang menarik nih teman Pradua. Yang mau search dulu Kimpul kayak gimana? Boleh.

Teman Prado, sebelum aku kasih kamu informasi dari dunia olahraga ya, aku bakalan kasih tahu kamu kalau misalnya gak ada salahnya sih teman Prado kalau sekali mencoba atau mengolah mencicipi kimpul ya. Dan selain mendukung pemanfaatan pangan lokal, kita juga menjaga keberagaman pangan Indonesia agar tetap terkenal dan juga dimanfaatkan untuk generasi berikutnya. Nah, itu dia mungkin ngulik hari ini teman Prado. Semoga informasinya ini bisa menambah informasi buat kalian, wawasannya juga bertambah sekaligus menginspirasi untuk lebih mengenal dan juga mencintai pangan lokal Indonesia. Nah, jadi jangan kemana-mana teman Prado, Ichan masih bakal balik lagi kasih tahu kamu informasi dari dunia olahraga. So, tetap stay tune on 96.4 FM Prado RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Dan balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Dan siang ini teman Pro 2 akan kasih kamu informasi dari dunia olahraga. Ayo rajin berolahraga supaya gak mager teman Pro 2 ya. Nah, kalau misalnya kamu masih pikir-pikir apa nih informasinya, aku mau kasih tahu nih langsung aja nih teman Pro 2. Nah, kabar pertama dari Benfica ya, benar ya. Benfica yang selangkah lagi lebih dekat dengan babak playoff di Liga Eropa. Jadi yang ngikutin Liga Eropa ini aku mau kasih tahu nih, setelah mengalahkan Hearts 6-1 pada leg pertama putaran ketiga kualifikasi, pertandingan berlangsung di Estadio da Luz di Lisbon, Portugal. Dan kemenangan telat tersebut tersebut memberikan modal besar bagi Benfica sebelum melakoni leg kedua. Dan di Hearts kini membutuhkan kemenangan dengan selisih 6 gol untuk membalikan keadaan. Terus Rafa Silva membuka keunggulan Benfica pada menit ketiga. Ada Thomas Araujo, ada Vangelis Pavlidis, terus ada Gianluca Prestiani, John Duran, terus ada Andreas Skelderp, ya kemudian menambah gol tuan rumah nih. Hearts hanya mampu membalas Tom Reynolds pada babak kedua, dan gol tersebut tidak mampu menghentikan dominasi dari Benfica sepanjang pertandingan. Dan Benfica sendiri menguasai permainan sejak awal laga, dan tim berjuluk si Elang itu tampil efektif memanfaatkan peluang dan menekan pertahanan Hearts hingga peluit panjang dibunyikan. Bukan cuma di Makassar aja PSM menjadi Juku Eja ya yang julukannya, tapi kalau di Eropa juga ada yang berjuluk Elang ya. Dan keunggulan dari agregat 5 gol itu membuat Benfica berada di atas angin menjelang leg kedua, dan tim asal Portugal itu hanya membutuhkan hasil imbang atau kalah dengan 8 selisih maksimal 4 gol untuk memastikan tiket ke babak playoff Liga Eropa. Oh, yang suka dengan Liga Eropa-Eropa ini kayaknya salah satu kabar terbaik ya teman Pro 2 ya. Nah, Isan masih bakal balik lagi kasih kamu kabar yang lainnya, jadi jangan kemana-mana.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

96 Spoiler FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, lanjut lagi informasi dari dunia olahraga yang bakalan aku kasih ke kamu nih teman Pro 2 ya. Dari Persib Bandung yang menjadikan Piala Presiden 2026 sebagai ajang mematangkan tim menjelang musim baru. Pelatih Igor Tolik menilai turnamen pramusim itu memberi pengalaman berharga meski tim gagal meraih gelar. Dan Persib kalah adu penalti dari Persebaya pada final di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali Kamis 6 Agustus kemarin. Dan kekalahan tersebut menjadi bahan evaluasi sebelum menghadapi Super League 2026-2027 di babak playoff AFC Champions League 2. Dan Tolik mengatakan Persib mampu mencapai final meski tanpa kekuatan terbaik nih. Menurutnya sejumlah pemain muda juga memperoleh kesempatan tampil sepanjang turnamen. Dan juga nih, asal kalian tahu nih teman berdua, pelatih asal Kroasia itu menilai pengalaman tersebut menjadi bekal penting ya bagi pemain muda. Dan ini optimis identitas pemain Persib akan semakin terlihat pada musim mendatang. Oke, dan Isan masih bakal kasih kamu lagi informasi lainnya nih teman berdua dari dunia olahraga. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune on 96.4 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar teman Pro 2. Aku mau kasih kabar dari FIFA di teman Pro 2 yang akan mengevaluasi tata kelola organisasi yang telah membatalkan rencana penjualan 20% nih, jangan ditambah-tambah tahu ya. Saham entitas pengelola hak komersial Piala Dunia, dan langkah ini diambil katanya untuk menyusuk kritik terhadap proses pengambilan keputusan yang dinilai kurang transparan. Kenapa ya kurang transparan ya? Apakah ada yang disembunyikan? Nah teman berdua, ini lanjut lagi di tengah polemik ini. Katanya Sekretaris Jenderal FIFA dan juga Dewan Manajemen FIFA bilang kalau nih tetap mendukung kepemimpinan Infantino, dan pernyataan tersebut disampaikan langsung saat pertemuan FIFA di Rabat Maroko nih teman berdua. FIFA juga menyatakan evaluasi ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola organisasi. Jadi kalau memang ada sesuatu yang nggak beres ya jangan langsung bidik orangnya, mungkin harus dibahas dulu, dilihat dulu tata kelola organisasinya. Langkah ini juga diharapkan untuk bisa mencegah persoalan serupa pada masa yang akan datang. Dan Infantino juga ini menyampaikan dukungan kepada Sekretaris Jenderal FIFA dan jajaran administrasi. Ia juga katanya mengapresiasi kinerja mereka dalam menjalankan berbagai program organisasi nih. Dan juga Infantino menjabat yang sebagai Presiden FIFA ya teman berdua sejak tahun 2016, dan jabatan ketiganya ini berlangsung hingga 2027. Ini hampir nih habis kayaknya ya teman berdua ya. Nah, dia sampai 2027 karena mungkin memang kemarin terpilih lagi di Kongres FIFA di tahun 2023 teman berdua. Jadi apakah nanti ya ada penggantinya kah, atau mungkin dihabiskan masa jabatannya? Jadi kalau misalnya kamu pengen tahu informasi-informasi dari dunia olahraga setiap hari Senin sampai dengan Jumat itu di jam 1 sampai dengan jam 2 kita bakalan selalu ada buat kalian semua teman Pro 2 untuk update ya. Nah kalau gitu teman Pro 2, saya bakalan tinggalkan informasi dari dunia olahraga. Selanjutnya kita akan menuju ke informasi entertainment ya teman Pro 2. Apakah yang baru dari dunia hiburan, jangan kemana-mana, tetap stay tune aja bareng Isan di Santai Siang.

0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. R Mukim Squad ikut kompetisi Quick Win Inkubasi Kreatif Merauke. Karya rap dan dance mereka dikurasi dan diberi kesempatan dibuat video klip oleh Musik Bagus. Lagu Musamus terinspirasi dari rumah semut khas Merauke, simbol kerja keras yang menghasilkan keindahan megah.

Oke, teman berdua lanjut lagi pastinya kasih kamu informasi dari dunia entertainment. Yang pertama dari Seoul ya teman berdua ya. Aktor Korea Selatan Kim Woo Bin dipastikan akan kembali ke layar kaca melalui proyek drama terbaru, dan bintang tersebut resmi didapuk oleh sebagai peran utama dengan nama The Gifted ya teman berdua, atau Gifted judul sementaranya ya. Yang akan diproduksi oleh TVN yang dijadwalkan tayang pada paruh kedua 2026. Dan kabar ini pertama akan diberitakan oleh Sompi yang akan melaporkan bahwa TVN telah mengkonfirmasi Kim Woo Bin sebagai pemeran utama drama Gifted. Dan dalam pengumuman resminya, TVN juga memastikan serial tersebut akan tayang pada paruh kedua 2026. Drama Gifted ini teman berdua merupakan adaptasi dari webtoon populer yang dengan judul yang sama nih, dan ceritanya mengikuti seorang pelatih bisbol yang memperoleh kemampuan luar biasa setelah mengalami kecelakaan tak terduga, dan kemampuan tersebut kemudian mengubah jalan hidupnya dari melatih tim profesional menjadi membimbing tim bisbol sekolah menengah yang berbeda dari peringkat bawah nih teman berdua. Dan dalam drama ini Kim Woo Bin akan memerankan Jung Min Yoon, mantan pelatih bisbol profesional yang memiliki kemampuan khusus mengenali bakat seseorang hanya dengan sekali pandang. Dan kemampuan unik tersebut menjadi modal utamanya dalam membangun kembali tim sekolah yang selama ini berada di papan bawah. Oke. Nah teman berdua, saya masih bakal balik lagi kasih tahu kamu kabar yang lainnya nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar.

Lanjut lagi teman Pradua, aku mau kasih kamu kabar dari SM Entertainment dari Seoul ya, teman Pradua yang mengungkapkan deretan rencana aktivitas para artisnya untuk paruh kedua dan melalui laporan kinerja perusahaan pada kuartal kedua tahun ini. Dan agensi yang besar ini teman Pradua pastinya udah kasih tahu di awal gitu, perilisan musik sampai dengan rangkaian tour konser yang akan digelar dalam beberapa bulan mendatang. And then kabarnya nih teman Pradua ya, akan diberitakan juga lewat Sompi, dan jadwal ini akan mencakup beberapa comeback idol populer, ada debut dari unit baru hingga tour konser yang akan berlangsung sepanjang sisa tahun ini. Dan memasuki kuartal keempat, SM Entertainment telah menyiapkan banyak proyek musik artisnya seperti Yesang, ada Taeyeon, terus ada Jaehyun, NCT Dream, ada Changmin, Xiaojun, NCT Wish, juga EXO akan merilis album baru, serta Hearts to Hearts katanya dijadwalkan single terbaru. Dan grup terbaru atau grup rookie-nya ada Rizzy ya, katanya juga dipastikan akan melakukan comeback pada kuartal keempat tahun ini. Dan kehadiran karya baru dari Rizzy menjadi salah satu agenda yang paling dinanti, mengingat popularitas grup ini terus meningkat sejak debut di teman Pradua. Dan selain itu ada konser dan juga tour yang padat dari NCT ya teman Pradua. Dan selain Aespa dan juga NCT, artis dunia termasuk Yunho Super Junior, terus ada Yesang, terus ada NCT, ada YV juga di teman Pradua. Dengan jadwal yang padat dan separuh kedua di 2026 ini akan dilaksanakan, SM Entertainment menunjukkan komitmennya untuk terus menghadirkan berbagai proyek musik dan juga pertunjukan bagi penggemar artis-artis SM Entertainment di seluruh dunia.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Sebelum kita melangkah ke lokal info, teman berdua, aku mau kasih kamu kabar terakhir dari penyanyi sekaligus rapper Korea Amerika, yaitu Jay Park, yang katanya resmi merilis single kolaborasi bertajuk Flirty dengan bersama Dao Young dan juga girls group WJSN, benar ya? Lagu tersebut juga menjadi proyek kolaborasi yang mempertemukan dua musisi dengan latar belakang berbeda dalam sebuah karya bernuansa pop modern. Dan kabar perilisan ini disampaikan oleh Korea Jongili Daily, benar ya, yang melaporkan bahwa agensi J Park Morvision dan ini diumumkan peluncuran single Flirty pada hari Selasa kemarin, dan bersamaan dengan perilisan lagu, video musik resmi juga dirilis untuk menampilkan penampilan J Park dan juga Dao Young dalam koreografi bersama. Yang penasaran boleh langsung buka YouTube-nya atau mungkin TikTok-nya teman Pradua untuk bisa lihat gimana sih single Flirty-nya J Young.

0: lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nah teman berdua, Lokal Info sudah bakalan ada untuk kalian nih teman berdua. Aku kasih dulu untuk KKN mahasiswa yang lagi viral-viral di TikTok, di Reels Instagram teman berdua ya. Karena kayak di Sidrap nih, mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN Profesi Kesehatan Universitas Hasanuddin Angkatan 69 menggelar edukasi petani aman, yaitu pendidikan toksikologi dan keselamatan penggunaan bahan kimia pertanian. Ini mungkin bagus banget ya untuk yang petani-petani yang biasanya mengurus ladang pakai bahan kimia. Ini harus betul-betul diedukasi dengan baik. Bagus sih programnya nih teman Pradua, yang nyata banget gitu untuk petani. Dan 17 petani ini di katanya dilaksanakan penyuluhannya di salah satu rumah warga desa Betaoriase, dan kegiatan diinisiasi oleh Muhammad Fikri Farezi. Wah, Fikri ya, bener ya di Fikri ini, bener lagi si Fikri ya. Kenal lagi orangnya teman berdua ya. Terus ini ada mahasiswa program studi kesehatan masyarakat Departemen Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas sebagai penanggung jawab program. BTW aku mau ngucapin deh buat Fikri yang mewakili Sulawesi Selatan ya, nanti di ajang Peksimida untuk kategori lagu keroncong ya. Terus juga kegiatan diawali dengan pretest untuk mengukur tingkat pengetahuan peserta sebelum penyuluhan, dan selanjutnya mahasiswa memberikan materi untuk mengenai pengenalan pupuk dan juga pestisida dan yang lain-lainnya, yaitu bahan kimia yang bisa masuk ke dalam tubuh nih teman berdua. Jadi memang penggunaan APD atau alat pelindung diri itu penting banget buat petani ini. Dan juga untuk anak KKN nih teman Pradu, ini adalah salah satu program yang bagus nih untuk betul-betul langsung menyentuh masyarakat yang ada di desa gitu. Dan jangan lupa nih teman Pradu, buat kalian semua juga yang pengen mewakilkan dirinya untuk ke ajang tingkat nasional, RRI Makassar sudah membuka ya pendaftaran untuk bintang radio tingkat RRI Makassar. Jadi yang pengen daftarkan dirinya bisa langsung aja kunjungin Instagram kita di Prodo RRI Makassar, atau mungkin kamu bisa langsung ke Instagram RRI Makassar untuk tahu informasi lebih lengkapnya. Yang pengen mengadu bakatnya di bidang tarik suara dan mewakilkan dirinya ke tingkat nasional, buruan daftarkan diri sekarang juga.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
5: Teman terbaik.

Balik lagi teman Pradua, kasih tahu kamu kabar kalau misalnya masih dalam balutan udara pagi yang sejuk ini. Katanya tadi langkah-langkah pengabdian kembali dijalankan oleh jajaran Polresta Goa yang menyatu dengan masyarakat. Bukan di ruang rapat atau di balik meja pelayanan, tapi melainkan di rumah Allah. Katanya setiap doa yang dipanjatkan itu bisa dikabulkan dan dipersatukan dalam keikhlasan. Dipimpin langsung ke Polresta Goa, Kombes Pol Dr. Haji Muhammad Yusuf Usman SHSIKMT CIPA, katanya didampingi dengan para pejabat utama atau PJU. Personel Polresta Goa bersama personel Polsek Somba Opo kembali melaksanakan safari subuh di Masjid Nurul Jihad Manggarupi di Yusuf Bauti nomor 27 di Kelurahan Pacinongang, Kecamatan Somba Opo, Kabupaten Goa nih. Dalam suasana penuh kesyukuran, kehusyukan, seluruh jamaah melaksanakan salat subuh berjamaah kepada memohon kepada Allah agar senantiasa memberikan keberkahan, keselamatan, serta menjaga Kabupaten Goa tetap aman, damai, dan juga harmonis. Insya Allah ya kasusnya. Dan safari subuh juga ini dirangkaikan dengan penyerahan wakaf Al-Quran kepada pengurus Masjid Nurul Jihad, dan wakaf tersebut menjadi simbol kepedulian sekaligus harapan bagi setiap lembar ayat yang dibaca. Masya Allah. Dan melalui safari subuh, Polresta Goa terus meneguhkan komitmennya untuk menghadirkan Polri yang presisi, humanis, dan dekat dengan masyarakat. Katanya sebab pengabdian yang sesungguhnya bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga menanamkan harapan, memperkuat kepersaudaraan, mengajak seluruh elemen masyarakat berjalan bersama dalam setiap langkah kebaikan. Wish, luar biasa ini. Ditulis oleh siapa ya teman Pradua? Kata-katanya bagus banget ya. Oh, ditulis oleh kakak Johannes Ubwarin dan editornya kakak Ahmad Aprisutir. Luar biasa. Enak banget ya dibaca. Dan maksudnya kalau misalnya mau dapat apa informasi-informasi lebih bagus, teman Pradua lebih lengkap dan lebih terpercaya, kamu kunjungin aja rri.com.

0: ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik.

Nah teman Pradua, kabar terakhir dari Lokal Info bakalan saya kasih ke kamu nih, yang sudah stay tune. Aku mau kasih kamu kabar kalau misalnya pemerintah Kabupaten Jeneponto terus memperkuat langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September 2026. Salah satu upaya yang dilakukan itu koordinasi dengan pemerintah pusat. Dan juga buat Jeneponto, Pak Haris Yasir mengunjungi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan kunjungan tersebut difokuskan pada penguatan penanganan potensi kekeringan di daerah di teman Pradua. Bantuan juga diharapkan dapat memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Dan Bapak Faris Paris Yasir ini mengatakan kebutuhan air bersih menjadi perhatian utama pemerintah daerah selama musim kemarau, khususnya yang ada di Jeneponto ya teman Pradua ya. Dan juga ya biasanya kalau Jeneponto musim kemarau agak kering ya teman Pradua ya. Dan mudah-mudahan untuk tahun ini sudah tidak lagi lah ya teman Pradua ya. Oke. Nah, untuk kalian semua yang udah saja di 96,8 FM Pradua dari Makassar, saatnya Isan harus pamit undur diri ya teman Pradua ya. Abis ini bakal ada sore ceria menemani kalian semua, akan ditemani sama Naura ya teman Pradua. Kalau gitu Isan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next day. Bye bye.

96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sore ceria dibuka sama lagunya Malik and the Essentials, Kumpul Bocah. Buat teman Pro 2, ayo kumpul di sini yang pengen moodnya jadi makin semangat. Hari ini kita bikin ceria dengan playlist lagu Pro 2 Makassar. Pastiin kamu stay tune karena nanti kita bakal kasih informasi-informasi update juga. Dan pastinya kamu bisa dengerin kita via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Langsung download di App Store atau di Playstore HP kamu. Anyway, ada yang sama dengan saya. Mungkin karena pemberlakuan WFH atau apa ya. Kukira ini adalah hari Sabtu, ternyata ini hari Jumat. Pas sampai depan kantor baru kesadar, loh ternyata ini adalah hari Jumat. Ada yang punya penyakit kayak saya, kayak sering lupa sama hari ini hari apa. Entah karena saking sibuknya atau karena saking santainya, entahlah. Kayaknya saking sibuknya ya. Tapi apapun kesibukan teman Pro 2, mudah-mudahan tidak lupa juga sama media sosial kita yang selalu update informasi terbaru. Dan pastinya segmen-segmen kita yang bisa kamu ikutin lewat media sosial. Jadi follow dulu, ada TikTok dan Instagram @RRI_Pro2Makassar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan kan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 yang lagi di jalan boleh di-sharing dong info lalu lintas di sekitaran kamu. Nanti kita kasih bonus, kamu pengen dengerin lagunya siapa di jalan. Sambil kirim-kirim salam juga boleh. Kan biasanya itu kalau kayak teman-temanku kalau selesai request lagu itu di story. Jangan lupa tag at RRI underscore Pro 2 Makassar. Nah di Instagram, bukan di Instagram, ini di WhatsApp dulu ya. Kita ke WhatsApp dulu. Di WhatsApp ada Andri yang minta lagunya Little Mix yang judulnya Black Magic. Katanya lagi dengerin kita, dia on the way ke Maros dan sekarang ini dia lagi di jalan Petarani. Masih di Petarani mau tewe ke Maros. Katanya aman-aman jalan sekitaran sini, kakak enggak macet. Oke, thank you buat kamu Andri. Kita bakal play musiknya supaya kamu enjoy perjalanannya dan yang paling penting adalah keselamatan, jadi jaga jarak kendaraan kamu, bukan cuma hubungan yang dijaga, tapi jarak antara kamu dan kendaraan juga wajib dijaga juga. Aku tungguin ya teman Pro 2 di 08 11 410 968, atau boleh juga di Instagram at RRI underscore Pro 2 Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming. All the girls.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 akhir-akhir ini atau mungkin setahun kemarin lagi tren banget olahraga-olahraga yang digandrungi sama anak-anak muda. Pertama itu trennya adalah jogging, lari, ya kan, pakai aplikasi Starva. Habis itu bulu tangkis juga gak ketinggalan, sepeda juga gak ketinggalan. Terus apalagi ya, yang baru-baru ini paddle, tenis dulu. Tenis dulu, habis itu olahraga tenis muncul lagi paddle. Yang mungkin 11-12an sama tenis dan gak tahu juga apa bedanya. Yang mainkan pasti yang tahu bedanya apa. Tapi teman Pro 2 memang kalau dipikir-pikir Gen Z sekarang itu lebih aware sama kesehatan kalau dibanding dengan yang kayak generasi di atasnya ya. Kalau generasi di atasnya dulu-dulu ya mungkin gaul dan kekinian itu pas kalau lagi lifestyle-nya kayak yang kekinian, begadang, terus juga maybe clubbing, itu di zaman-zaman dulu tren dikatain gaul. Tapi justru zaman sekarang ya keren juga karena mungkin, tapi sebenarnya ada plus minusnya. Kalau misalnya dulu itu olahraga itu gratis, apalagi kalau di tempat umum gitu pasti gratis. Terus sekalipun berbayar itu cuma ya paling berapa sih, nggak banyak. Sekarang ini memang trennya itu sehat, tapi justru bikin olahraga ini jadi semakin agak lumayan pricey kalau dihitung-hitung lagi ya. Misalnya dulu itu kalau kita mau jogging lari ya udah jogging aja, lari aja. Sekarang itu kita udah harus mikirin outfitnya, abis itu harus bayar foto yang mau fotonya diupload di sosmed kan. Terus juga selain itu yang misalnya ikut turnamen-turnamen run, lari, maraton, nah itu kan semuanya berbayar. Terus abis itu misalnya selain lari ada badminton juga. Mungkin dulu-dulu mungkin nih ya, enggak survei Pak saya, tapi maybe dulu mungkin harga lapangannya kalau di booking itu masih tergolong murah, sekarang agak lumayan. Tapi sekarang kan kalau semakin banyak peminat, banyak juga yang buka lapangan, jadi banyak pilihan juga. Jadi sebenarnya ada plus minusnya, tapi senang karena artinya kita jadi semakin perhatikan kesehatan tak gitu. Dan bahkan memang bisa dibilang olahraga ini sudah menjadi lifestyle-nya para Gen Z. Setuju. Kenapa? Ternyata dari habit baru ini industri miras, minuman keras itu anjlok bahkan sampai 13.500 triliun. Tepuk tangan dulu. Keren. Tapi di sisi lain juga mungkin. Okelah, miras turun anjlok, tapi yang naik apa? Minuman manis, kekinian. Nah, itu mungkin masih menjadi perhatian kita dan tugas kita untuk meminimalisir mengonsumsi yang manis-manis gitu. Dan memang teman Pro 2, perubahan kebiasaan ini mempengaruhi industri minuman keras global dengan nilai pasar perusahaan miras itu turun sekitar $830 sekitar 13.500 triliun. Wow, dan di empat tahun terakhir dan penjualannya mulai melambat sejak 2023. Yes, di sini tren olahraga sudah mulai badminton. Terus juga tren mengurangi konsumsi alkohol juga terlihat di berbagai generasi, sering meningkat seiring dengan meningkatnya minat pada gaya hidup wellness. Well. Gimana menurut teman Pro 2? Yes, memang harus kita akui kalau Gen Z ini dia punya lifestyle sendiri yang dia tidak terlalu mengikuti senior-seniornya. They have pride sendiri ya. Dia punya lifestyle sendiri yang justru kita yang ikuti gitu. Tapi untuk yang satu ini kita harus FOMO olahraga buat teman Pro 2. Yang gak wajar itu kalau memang kau tidak sanggup outfit dan sebagainya, tidak usah dipaksakan, yang ada saja gitu. Atau cari misalnya muka ikut yang turnamen dan sebagainya gitu. Event-event lari atau badminton lainnya, cari yang kadang ada gitu, yang kerjasama dengan beberapa perusahaan, beberapa corporate, itu kamu bisa ikutan gratis gitu. Jadi lifestyle boleh tapi gengsi jangan ya. Dan pastinya teman Pro 2 nanti kita bakal balik lagi buat kamu yang hari ini on the way buat
olahraga, jogging, lari. Ya jogging sama lari sama aja ya, cuma kecepatannya aja kali yang beda. Jogging, terus juga badminton, sepeda, olahraga apa lagi nih? Olahraga paddle, tenis, apa gitu. Tapi boleh dong dikasih tahu ke Naura dan teman Pro 2 lain, kira-kira olahraga apa sih yang paling kamu suka dan kenapa? Coba kasih tahu ke kita. Kan kadang ada orang pura-pura ikut olahraga supaya dekat sama doi gitu. Ternyata doinya dilupakan, olahraganya yang susah dilupakan. Kan itu bagus. Coba kasih tahu kita di 0811 410 968, itu di WhatsApp. Di Instagram juga boleh, @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.

Balik lagi di Sore Ceria di 96,8 Produa RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Produa, kita masih ngomongin olahraga yang sekarang ini menjadi lifestyle Gen Z, bahkan generasi milenial juga loh, keren. Karena memang ini kalau dari katanya Rafael, itu dia punya teman generasi milenial yang memang ngikutin gaya hidupnya Gen Z, yang suka olahraga, dia juga akhirnya suka olahraga. Tapi gak dispil olahraga apa sekarang yang temannya Rafael ini lakukan. Tapi apapun olahraganya ya pasti itu bagus untuk kesehatan. Yang paling penting adalah tidak terlalu berlebihan, karena jangan sampai ada cedera dan yang lain sebagainya kalau kamu terlalu over. Karena kan dari dulu kita memang diajari sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, termasuk olahraga. Nah, Dian Puspitasari nih katanya, saya dulu awal-awalku ikut olahraga karena teman kantorku ajak ikut main badminton. Keterusan sampai sekarang. Dan awalnya saya sama sekali tidak bisa, sekarang saya sudah bisa main bulu tangkis gitu. Okay. Itu kalau dari Dian. Benar. Biasanya memang berawal dari circle tadi, kayak meskipun saya tidak suka olahraga, tapi kalau kalian mau olahraga saya wajib ikut. Nanti kalian ceritai belakang, Kak. Seperti itu, bukan teman kalau begitu. Tapi ya gitu, awalnya memang ikut-ikutan, coba-coba. Kan sayang, sudah PT-PT, sudah CK-CK, bayar lapangan tapi tidak ikut main. Nah, mending ikut main meskipun seada-adanya. Ternyata malah ketagihan, ya kan? Terus juga dari Fatrience21, katanya, saya suka Kak olahraga renang Kakak, tapi setiap mau olahraga harus keluar lagi cuan, jadi kadang-kadang aja olahraga paling satu kali satu minggu. Iya sih, kalau olahraga renang agak lumayan tetap mengeluarkan materi ya, cih materi. Kayak berapa mami, 25.000 ya paling murah kayaknya sekarang tempat renang. Karena beda kalau misalnya mau jogging, mau lari itu kayak biar di kompleks rumah atau di Syekh Yusuf, di CPI, di manapun itu bisa. Nah, kalau

beberapa olahraga yang memang membutuhkan sarananya itu harus bayar juga. Tapi enggak apa-apa, kesehatan itu memang mahal harganya.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

kreatif, berkumpul dengan sahabat-sahabat adalah hal yang paling ditunggu-tunggu oleh kita semua. Dengan sahabat, kita biasanya bisa ngomongin tentang apapun itu. Paling sering sih biasanya curhat. Tapi yang paling gak bisa dilupakan adalah bercanda. Tapi terkadang kita suka lupa diri sampai mengeluarkan kata-kata yang gak enak didengarnya, walaupun niatnya hanya sebagai candaan. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan hadis riwayat At-Tirmizi bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat di timbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia, dan sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala benci dengan orang yang lisannya kotor dan kasar. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu.

0: めんなさい。
1: Healing menurut kamu apa?
2: Healing sesuatu yang menyenangkan ketika kita sedang bosan.
3: Healing itu mengistirahatkan tubuh.
4: Healing itu untuk refreshing, menyegarkan diri.
5: Ya, cara untuk menyegarkan pikiran dari banyaknya kekacauan-kekacauan yang lahir di kaum-kaum pemikir intelektual.

0: Segala yang terluka disembuhkan karena kehadiranmu yang mampu mengambil hatiku secara perlahan. Berharap masa laluku bisa terlupakan dengan sosokmu yang sungguh teristimewakan. Ternyata aku paham semua tentangmu hadir hanya untuk mengintimidasi hatiku. Healing yang bermakna penyembuhan mungkin satu hal yang paling aku butuhkan saat ini. Namun tempat yang sebenarnya adalah ketika aku merenung di sebuah alam yang indah dan perlahan melupakan ingatan yang tersakiti karenanya.
1: KKN di Pro 2.
2: Komen-komen ngasal.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.
4: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: bakal ngeceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapet chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu masih bareng sama Naura hari ini. Teman Pro 2 yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Terus juga yang baru mau memulai aktivitasnya, yang dapat shift kerja malam, tetap semangat pastinya. Dan yang udah stay at home hari ini, enjoy sama playlist lagu Pro 2 Makassar. Atau ada yang habis olahraga, karena tadi kan kita habis ngebahas tentang olahraga yang lagi kamu suka. Karena sekarang olahraga bukan cuma sekedar hobi, tapi udah menjadi lifestyle juga, berkat Gen Z-Gen Z yang udah berhasil mempengaruhi generasi milenial, yang mungkin gaya hidupnya agak lumayan berantakan, tapi karena diajakin olahraga, akhirnya ikut olahraga juga. Salah satunya juga tadi ada yang sharing ke kita, salah satu olahraga yang paling dia suka adalah berenang. Nah, kalau kita ngomongin berenang, baru-baru ini ada yang berhasil memecahkan rekor. Menurutku luar biasa, karena ada seorang pria asal Polandia, perenang Polandia. Ini agak lumayan sulit pronounce-nya, Bart, ini gimana ya? Mohon maaf ya kalau salah, Bart Mojkowski, yang resmi menjadi orang pertama yang berhasil berenang menyeberangi Laut Baltik dari Kaseberga, Swedia ke Gwisno, Polandia. Jarak tempuhnya itu sekitar 160 km. Kalau 160 km itu kira-kira dari mana? Sudiang ke Panlos kah? lebih jauh Sudiang. Pokoknya 160 km dan itu ditempuh selama 56 jam berenang tanpa tidur. Dan momen ini diunggah langsung oleh sang perenang di hari Minggu 2 Agustus lalu, sambil juga menginfokan kalau dia benar-benar literally berenang 56 jam nonstop tanpa menyentuh kapal pendukung yang mendampinginya di laut itu. Dan meskipun mendapat bantuan makanan dan juga minuman dari timnya, ia tetap harus terus berada di air sepanjang perjalanan. Dan pencapaian ini juga terasa semakin spesial, teman Pro 2, karena ini menjadi percobaan kelima. Ternyata sudah dicoba dari tahun 2022, dan tahun lalu cuma berjarak 11 km dari pantai Polandia sebelum akhirnya menyerah karena kelelahan ekstrim dan juga cuaca yang buruk. Nah, selain mencetak sejarah, Kupkowski ini juga menjadikan aksinya sebagai kampanye penggalangan dana untuk membantu anak-anak yang sedang menjalani pengobatan kanker melalui Cancer Fighters Foundation. Dan dana yang dilaporkan terkumpul ini sudah lebih dari 715.000 zloty Polandia, atau kalau dirupiahin itu 3, miliar. Luar biasa. Jadi ada tujuan di balik aksi ekstrimnya ini, teman Pro 2. Dan selain mencatat sejarah di Laut Baltik, Kupkowski ini juga sudah dikenal sebagai ultra swimmer yang sebelumnya memang sudah memegang rekor dunia berenang jarak terjauh dalam 24 jam di kilometer renang yang jaraknya 103,6 km. Jadi memang udah berpengalaman. Untuk teman Pro 2, jangan pernah coba-coba untuk ikuti aksi ini kalau kamu memang tidak punya pengalaman yang serupa ya. Karena dari videonya saja kamu bisa lihat, untuk ikuti aksi ini kalau

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayahnya iyal bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

0: Ya awalnya saya cuma coba-coba. Ya akhirnya keterusan. Gak nyangka saya pak. Ya itu diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. I'm not Selena Gomez and you're not Charlie Puth, but we don't talk anymore, teman Pro 2. Tapi tenang aja, aku masih bakal ngobrol sama kamu yang lagi di jalan. Hati-hati di jalan, enjoy sama playlist lagu kita. Atau mungkin ada yang lagi nungguin dan pusing mau nonton apa, karena series drama sekarang lagi banyak-banyaknya numpuk. Indonesia iya, terus juga Hollywood iya, terus apalagi drama Korea itu banyak banget, jadi kadang kita pusing mau nonton yang mana, akhirnya gak nonton-nonton. Tapi salah satu series Netflix yang paling kutunggu-tunggu sebenarnya itu adalah Squid Game. Setelah season 1, 2, 3 terakhir kemarin, untuk spoiler di after creditnya di yang terakhirnya itu menunjukkan gamesnya masih dimainkan tapi bukan sama orang Korea lagi tapi orang Barat, Amerika Serikat. Karena memang kemarin itu sudah dikonfirmasi kalau Squid Games untuk season 4 itu nanti bakal dibikin versi Amerika Serikatnya. Tapi sayang, Netflix baru-baru aja mengumumkan kalau Squid Game versi Amerika Serikat ini bakal dibatalkan, bukan bakal dibatalkan, memang sudah dibatalkan. Dan memang untuk series ini direncanakan itu bakal digarap oleh sutradara legendaris David Fincher, tapi memang sudah resmi dibatalkan atau mati di tengah jalan. Dan proyek ini sempat bikin kita heboh karena kita udah ngebayangin nih gimana jadinya kalau sang sutradara legendaris David ini yang sebelumnya yang bikin film Seven, Fight Club dan juga Gone Girl ini meracik permainan yang survival mematikan ala Squid Game. Tapi itu cuma bisa ada di bayangan tak teman Pro 2, karena rencana kolaborasi tersebut sekarang memang sudah dipastikan tidak bisa kita nonton. Entahlah, belum dikasih alasannya kenapa berhenti di tengah jalan, adakah sesuatu. Tapi ini sebenarnya yang kita tunggu-tunggu. Oke lah, gak apa-apa, nanti kita ketemu lagi sama project lainnya, siapa tahu ternyata Squid Game gak berjodoh sama Amerika Serikat, siapa tahu nanti jodohnya sama Thailand atau mungkin maybe Indonesia. Kira-kira kalau di Indonesia yang cocok berperan jadi pemeran utama Squid Game kira-kira siapa? Saya salah satunya kayaknya yang mau ikut daftar. Kenapa? Karena banyak utang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, thank you so much udah nemenin Naura dari jam 4 sore sampai sekarang udah mau jam 8 malam di sore ceria. Karena harus pamit dulu, habis ini masih ada jaga malam yang bakal nemenin kamu. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu di jam 8 pas ada music live chat langsung dari Pro 2 Jakarta. Dan jangan lupa untuk selalu dengarkan sore ceria di jam yang sama, 4 sore sampai 8 malam di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Bisa kamu dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Jadi pastiin kamu download aplikasinya di App Store atau di Play Store HP kamu, dan follow sosial media kita juga supaya kamu bisa tahu info terbaru dan bisa ikut di setiap segmen Pro 2 Makassar at RRI underscore Pro 2 Makassar, itu username-nya, dan subscribe channel YouTube kita juga at RRI underscore Pro 2 Makassar. Nora pamit malam ini teman Pro 2, lagu terakhir This is Little Mix featuring Chad Coats, only you, bye bye.

kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik

rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek. Di rri.co.id.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya masih dikawal sama gue, nemenin lo di malam hari ini selama 1 jam ke depan ya. Gue Edi Tama bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang keren-keren tentunya di malam hari ini, teman Pro 2. Buat kamu yang penasaran kira-kira siapa nih ya bintang tamu kita di malam hari ini, mungkin lo bisa cek dulu ya Instagramnya Pro 2 FM tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 di malam hari ini? Semoga lo baik-baik aja dimanapun kamu berada. Di mungkin buat kamu yang lagi di Jogja mungkin, ada mungkin yang di Semarang, yang di Jakarta mungkin, atau mungkin buat kamu yang di Papua mungkin, Jayapura. Pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, semoga kamu baik-baik aja ya. Dan malam hari ini, di hari Jumat ini, di tanggal 7 Agustus 2026, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang. Ini adalah seorang wanita cantik yang tentunya baru aja ngerilis single terbaru nih, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen kepoin juga, pengen nanya-nanya juga, pengen seru-seruan juga, boleh banget ya. Pokoknya bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp ya Pro 2FM Jakarta di 0811 800 105. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masya Juan. Yes, yang baru aja ngerilis single terbaru. Nanti pokoknya kita bakal bahas-bahas. Jadi buat kamu semua, cari tempat ternyaman lo buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini bakal seru sekali tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat. Masih barengan sama gue, nemenin lo Edi Tama di malam hari ini. Dan sekarang, Edi udah gak sendiri, karena sudah ditemenin sama seseorang yang capek banget kayaknya malam hari ini. Ada Maisha Juan, halo.
1: Hai kak.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Tacap dulu ya. Penampilan nomor satu bro, bener bro.
1: Biar offline online-nya gak aman-aman gitu.
0: Itu
1: juga.
0: Dia, bener. Gimana kabar?
1: Baik kakak, gimana?
0: Luar biasa sekali malam hari ini. Perjalanan cukup menantang ya hari ini ya.
1: Saya cukup agak stres ya dengan perjalanan. Makanya aku tuh kadang salut gitu loh sama orang-orang yang kantornya di Jakarta.
0: Bener.
1: Tapi rumahnya di Tangerang atau di Bekasi yeah. Gitu. Kayak, oh my God, kalian kok kuat banget sih?
0: Tiap hari lagi ya?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Aku ngebayangin apa rasanya ya yang ada di dalam kereta, mobil, bus semuanya.
0: Bener. Dan itu kan juga maksudnya kita harus ya cukup memakan waktu ya kan?
1: Iya, dan maksudnya mereka udah kerja seharian kan, dari pagi sampai malam gitu, dan mereka harus berhadapan sama traffic yang kadang-kadang mau makan waktu sampai 2 jam.
0: Bener.
1: Jadi 4 jam di perjalanan. Oh my God.
0: Bener. Ngatur moodnya si PR, jujur.
1: Terus aku tuh pernah punya temen yang kantornya di Kuningan.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia rumahnya di Tangerang tapi yang pojok gitu. Terus dia tuh berangkat jam 5 pagi, Kak.
0: Wah.
1: Tahu enggak kenapa?
0: Kenapa?
1: Tapi emang mungkin dia beruntungnya dia masih punya mobil. Okay. Jadi dia berangkat pagi, nyampe di kantor dia tidur di mobil dulu.
0: Oh.
1: Daripada dia harus datang berangkat jam 8 atau jam 7 tapi harus 2 jam di perjalanan gitu.
0: Lebih stressful sih.
1: Iya kan?
0: Di traffic gitu kan lebih stressful gitu
1: iya
0: kan.
1: Sih, iya.
0: Benar. Tapi kalau seorang Maisha Juan gitu kan, kalau misal lagi kejebak di traffic gitu, di traffic lumayan lama, biasanya ngapain sih?
1: Main HP
0: aja ya, paling
1: main
0: ya scroll
1: HP, denger lagu ya.
0: Denger lagu. Sekarang lagi dengerin apa emang?
1: Woi, lagu aku sendiri lah.
0: Terlalu hard selling, Mbak.
1: Salah, harusnya kayak satu lagu orang lain dulu.
0: Bener.
1: Terus ada lagi nih satu lagu.
0: Iya, gitu. Bener.
1: Kurang training saya.
0: Aduh.
1: Soalnya aku udah setahun gak ngeluarin lagu.
0: Oh iya bener
1: iya.
0: Ya. Terakhir juga main kesini juga
1: iya.
0: Tahun lalu ya. 2025 ya. Bener. Tapi gimana so far selama satu tahun sudah mempersiapkan apa aja? Atau mungkin ada sesuatu yang berbeda gitu dari karya-karya sebelumnya?
1: Lebih ke... pengen tahu apa yang sebenarnya aku mau.
0: Oh, oke.
1: Enggak gitu banyak yang dilakuin, cuman kayak refleksi aja. Karena yang tahun lalu itu kan lagunya memang apa yang aku pikir aku mau di tahun lalu. Tapi beneran aku mau, tapi ternyata di tahun ini berbeda gitu.
0: Oh, berarti tahun ini menemukan sesuatu yang berbeda nih.
1: Betul, karena sebenarnya lucunya aku itu romantis sesuatu yang sedih, tapi akunya cheerful orang ya, bingung gak sih kak?
0: Oke, agak rumit juga ya, complicated juga ya, kayak apa sesuatu yang sedih tapi orangnya cheerful gitu. Jadi kalau bawain lagu yang sedih gimana itu?
1: Emang aku suka banget lagu sedih aja, tapi pas lagi nyanyi sedih banget. Tapi kalau udah off mic ketawa langsung begitu. Jadi sebenarnya punya dua sisi yang agak jomplang gitu.
0: Iya,
1: bener-bener.
0: Kayak habis nyanyi, tarik nafas. Hai.
1: Kayaknya anak-anak My Music tahu deh, emang gitu.
0: Iya gitu ya, emang ya. Bener-bener. Tapi kalau yang sekarang ini, lagu yang sekarang ini apa nih?
1: Happy banget. Jatuh cinta banget.
0: Idi.
1: Cara nyanyinya jujur adalah, bukan cara nyanyi aku, itu adalah cara aku ngomong. Tapi dijadiin lagu gitu.
0: Menarik. Jadi ini adalah sesuatu yang kalau kemarin mungkin nuansanya lebih sedikit mellow gitu kan. Karya-karya kalau ini adalah happy.
1: Happy, dia genrenya kayak Japanese city pop gitu. Ya, city pop banget lah. Terus lucunya waktu kita recording, kan aku yang direct vokalnya Kamga.
0: Wow, oke. Okay.
1: Yeah.
0: Alright.
1: Pas aku nyanyi sesuai apa yang aku pikirkan aja. Terus tiba-tiba kakak gak bilang gini, Gak usah terlalu niat nyanyinya. Biasa aja dia bilang gitu. Nyanyinya kayak ngomong aja, imut-imut biasa aja. Terus pas aku ikutin apa yang beliau suruh, aku ikutin nih. So aku baru realize ini adalah tone suara yang aku pakai tiap hari kalau ngomong.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Berarti di lagu ini suaranya gak akting seperti ini?
1: Iya, jadi kayak kalau nyanyi tuh aku agak-agak teknik gak kepake ya gitu.
0: Agak lebih ke nyamplak aja ya.
1: Iya, agak lebih kayak enak ya nyanyi kayak gini gitu. Cuman ngomong doang.
0: Bener. Karena single ini apa judulnya kalau boleh tahu? kamu doang.
1: Nah, only you.
0: Only you ya. Ya kalau diterjemahin seperti itu ya.
1: Iya, iya.
0: Tapi yang menarik adalah kenapa akhirnya memilih genre Japanese City Pop nih. Ini kan beda banget berarti kan?
1: Iya. Lagi-lagi, aku tuh suka banget lagu slow.
0: Oke.
1: Tapi ya itu, aku tuh ekstrim. Jadi kalau lagi sedih-sedih banget, kalau seneng tuh seneng banget. Dan semuanya dirayain. Jadi kayak kalau lagi sedih, lagu tersedih tahun 2026 semuanya aku dengerin.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau lagi jatuh cinta banget, lagu centil era 2026 aku harus dengerin semua gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi saat aku jatuh cinta atau aku ngerasa kayaknya aku pengen taruh vibes jatuh cinta di lagu ini, yang aku pilih genrenya langsung yang mentok. Oh. Yang bagi aku orang kalau dengar udah enggak mungkin enggak joget gitu
0: badannya. Benar.
1: Karena ada loh lagu jatuh cinta tapi yang melodinya sangat hangat,
0: yes,
1: sangat slow, bener, senja ya, bener, kan. Bener. Dan enggak salah juga.
0: Benar. Tapi ini lebih ke fun happy gitu.
1: Fun party abis aja sih, party afternoon gitu.
0: Right. Berarti tadi kan dibilang ini adalah lagu jatuh cinta.
1: Betul.
0: Apakah Michelle sedang jatuh cinta? Nanti kita tanyain ya teman Pro 2 ya. Dan buat kamu juga yang pengin bertanya teman Pro 2, kamu boleh banget bertanya langsung di live chat YouTube PRRI di Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama Maisha Juan ngomongin soal single terbarunya berjudul Kamu Doang. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright, kita ngomongin soal single terbarunya nih, Kamu Doang. Kalau tadi mungkin udah dikasih tahu ya, kalau mungkin temanya ini tentang jatuh cinta nih.
1: Mm-hmm.
0: Tapi sebenarnya ini jatuh cinta yang seperti apa nih di lagu ini?
1: Yang denial sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya aku pribadi setiap jatuh cinta gak pernah langsung ngakuin aku jatuh cinta.
0: Aku
1: tipe yang kayak bakal denial terus sampai semua orang meyakinkan sampai kenyataan memaksa aku ngaku deh gitu. Akhirnya aku ngaku. Nah, aku bawa feeling itu, situasi itu ke dalam lirik lagu di sini gitu.
0: Oh, wow, menarik. Berarti apa ya, kayak
1: cewek gengsi lah, gengsi iya setinggi
0: sih,
1: langit.
0: Bener
1: gitu
0: sih, gengsinya tinggi banget sih.
1: Iya, kayak mungkin ya, cowok yang dideketin, yang mendekati dia bukan cowok yang tipenya dia.
0: Okay.
1: Tapi kayak ternyata unreal banget gitu misalnya gitu. Misalnya unreal banget, dia baik banget.
0: Bener.
1: Terus punya sahabat-sahabat cewek, terus sahabat cewek kita udah pikir ya gak mungkin sama dia, ujung-ujungnya kita jatuh cinta juga, terus gak mau ngakuin.
0: Iya. Tapi sebenarnya cewek gengsian itu bisa luluh juga gak sih?
1: Pasti bisa sih, soalnya kan kalau ngomongin soal cinta kayaknya gak bisa bohong ya.
0: Benar.
1: Soalnya hati kan gak bisa dikontrol gitu, bukan kayak hal-hal yang bisa diubah-ubah. Itu udah terlalu kayak butuh sesuatu yang genuine banget gitu.
0: Benar. Tapi kalau misal denial terus gitu, kapan akhirnya seseorang yang gengsian ini, yang denial terus, itu akan mengakui kalau dia ternyata jatuh cinta?
1: Saat ditampar fakta mungkin ya.
0: Okay, contohnya?
1: Yeah. Karena misalnya dia gengsian, dia gak mau ngakuin. Terus tanya kenapa lu gak mau suka sama dia gitu. Dia gak punya alasan.
0: Okay.
1: Karena kalau dia bilang misalnya, enggak nih orang gak perhatian sama gue, ternyata dia perhatian banget.
0: Bener.
1: Kan itu ditampar fakta terus.
0: Betul.
1: Kan. Nah itu yang akan bikin kita jadinya jujur. Iya juga sih gitu. Iya sih, okay lah gitu.
0: Bener. Tapi apa maksudnya? Jujur gue gak tau kenapa ya, kayak ada orang yang mungkin denial gitu tentang cinta gitu. Ada alasannya gak sih kita?
1: Ada banyak. Kalau di generasi aku kebanyakan gara-gara mereka basically banyak beberapa dari mereka sayangnya datang dari keluarga yang broken home misalnya kayak gitu. Jadi mereka tumbuh jadi anak yang sampai kapanpun mereka gak mau punya pacar atau pasangan. Karena mereka menganggap pasangan itu akan mengecewakan mereka seperti apa yang mereka lihat. Ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang emang pernah diselingkuhin misalnya kayak gitu. Jadi nextnya kalau udah deketin orang, mau orang itu sebaik apa, jadi bias karena ya udah emang gue gak mau aja. Gue tahu lu baik sama gue karena sekarang. 3 bulan lagi lu akan pergi gitu.
0: Berarti ada rasa apa ya, kayak rasa takut, rasa trauma,
1: trust issue gitu. Atau dia udah nge-branding dirinya, gue adalah cewek independen yang tidak perlu cowok. Terus ya dia lulus juga, terus dia malu gitu. Ada banyak.
0: Bener
1: kak
0: sih. Banyak kasusnya sih.
1: Banyak.
0: Di kota besar seperti ini ya.
1: Ada juga kasusnya yang udah denial. Denial sampai cowoknya akhirnya pergi, dia nyesel. Itu ada juga, sumpah aku udah kayak ih.
0: Nah iya, maksudnya ketika mungkin denial keras gitu ya, menolak terus, nolak sampai akhirnya mungkin ya namanya manusia mungkin ya, ketika yang ngejar mungkin ada rasa capeknya juga.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Akhirnya yaudah mundur nih gitu kan.
1: Iya,
0: gitu.
1: Terus akhirnya rugi akhirnya juga gitu, karena dia gak nemuin lagi yang sebaik.
0: Bener.
1: Itu misalnya.
0: Akhirnya menyesal. Akhirnya apa? Mungkin merasa kehilangan.
1: Betul,
0: akhirnya.
1: Betul.
0: Dan itu mungkin yang bikin akhirnya, oh ternyata sepi ya tanpa dia ya. Ternyata aku ngerasa kehilangan ya sama dia ya. Berarti perasaan itu yang ingin disampaikan di lagu ini.
1: Iya, kalau yang di lagu ini lebih kayak ini cewek dapat satu cowok yang emang unbelievable baiknya gitu. Udah terlalu baik. Tapi emang karena background dia, atau emang dianya aja suka jual mahal begitu, dia deny terus, deny dia sampai akhirnya ya udahlah, okay lah, fine gitu. Emang lu bagus banget gitu.
0: Bener.
1: Akhirnya hidupnya jadi berwarna banget gitu.
0: Tapi maksudnya makna dari kamu doangnya itu di mananya berarti?
1: Karena saat dia sudah menerima kalau ternyata dia juga suka dan dia tahu ini orang baik gitu. Isi kepalanya dia justru jadinya yang paling bucin. Jadi yang kayak lo doang deh gitu. gitu.
0: Bener, bener.
1: Karena dia tahu dirinya dia suka susah banget untuk ditaklukin kan. Jadi sekalinya dia menerima, okay, udah deh gitu. Tapi jadi dia terus yang kepikiran.
0: Bener, bener. Bakal jadi apa ya, mungkin kasusnya banyak yang lebih bucin akhirnya. Iya, gitu
1: mungkin
0: ya.
1: Kamu doang juga bisa diartikan sebagai dari seluruh cewek atau cowok gitu ya. POV-nya terserah. Di dunia ini, lu doang, kamu doang yang berhasil dapetin gue gitu.
0: Oke.
1: Lu doang yang bisa bikin trauma gue hilang. Lu doang yang bisa jadi temen atau partner gue selama gue masih trust issue gitu.
0: Bener. Tapi mungkin buat mungkin teman pro 2 ada juga yang punya rasa trust issue itu, trauma atau takut untuk jatuh cinta atau mungkin menerima seseorang dalam hidupnya gitu kan.
1: Iya.
0: Gimana tuh, mungkin ada tips yang ngasih dari seorang yang mungkin juga sering denial kalau bilang gini ya.
1: Tapi beda-beda ya. Kalau aku pribadi, denial itu karena bentuk dari aku waspada.
0: Benar.
1: Emang butuh barrier aja untuk merasa diri aku secure gitu. Betul. Karena dengan kayak aku kasih action deny itu, aku kadang-kadang juga pengen melihat reaksi atau
0: Ngerti gak sih? Aku gak ngerti ya
1: itu benar atau salah. Cuman yang aku rasain itu doang. Kalau aku deny karena bentuk dari waspada, setidaknya setelah aku deny itu, aku bisa lihat actionnya dia apa. Gitu.
0: Jadi kayak dalam tanda kutip menguji lah ya, orang itu benar-benar serius deketin atau enggak gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Karena sesimpel kayak kalau misalnya kita udah ngerasa kayak misalnya ya, misal aku pernah ada di kondisi dia nembak. So, aku bilang, sabar dulu bisa gak gitu. Aku pernah bilang gitu kan. Sabar dulu bisa gak. Kan biasanya mostly cowok ada dua nih. Ada tipe cowok yang kayak makin penasaran digituin, ada yang kayak ya kayaknya dia emang gak demen sama gue, ya udahlah bye, next girl gitu. Nah, kalau misal tipe yang next girl itu, aku merasanya oh kayaknya emang lu gak gitu pengen deh gitu. Karena kayak coba-coba aja lempar semua, nembak semua orang gitu. Deketin sebulan, tembak. Deketin sebulan, tembak gitu. Kan nothing tulus juga bagi dia begitu. Nah, bagi aku tidak terlalu setuju dengan hal itu. Karena bagi aku, kalau lu udah cinta pasti ada yang diperjuangkan gitu.
0: Bener.
1: Lu akan berusaha. Walaupun bagi gue perjuangannya juga harus make sense ya gitu. Tapi kan kalau kayak gitu harusnya masih bisa diperjuangkan. Diyakinkan gitu.
0: Betul.
1: Kecuali emang dia nolak, gak ada alasannya. Aku waktu itu tolak gara-gara cepet banget, Pak. Bener-bener
0: kayak buru-buru banget deh.
1: Iya, masalahnya kalau buru-buru tapi ternyata intens dan dekat, okay lah. Ini belum dekat, jadi kayak belum gue gak kenal siapa gitu. Banget deh, kayak udah mau ngikat gitu.
0: Bener-bener. Bentar dulu, bos.
1: Ente siapa gitu.
0: Bentar dulu, bos.
1: Kenalin dulu boleh gak sih?
0: Masa langsung mau gak jadi ide gue gitu.
1: Iya. Terus kata-katanya kalau proper gak apa-apa, dia kayak pacaran aja yuk gitu. Ya ampun.
0: Wow, sok asik lu.
1: Sok asik. Ente kenapa, Pak?
0: Bener, kayaknya ngebet banget.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Kan jadi serem ya. Bener, kayak gitu.
0: Bener. Ya juga sih, itu serem sih.
1: Tapi pernah juga ketemu orang yang lempar aja. Tapi emang dia emang serius. Dia emang udah yakin dari awal, walaupun belum terlihat sedekat itu. Orangnya kayak, gue suka sama lo dan gue mau perjuangin apapun itu. Dan aku tetap tolak awalnya. Karena belum sedekat itu, Kak. Emang fasenya sama. Cuman ini orang lebih benar. Jadi setelah aku bilang sabar dulu, boleh gak? During that process, dia meyakinkan banget.
0: Tapi berarti itu kelihatan perbedaannya tuh?
1: Beda-beda, jauh-jauh. Vibes itu jauh banget. Bagi aku sih sangat terlihat ya.
0: Mungkin kasus kedua adalah kayak gue pengen ngasih tahu kalau gue tuh ngejar
1: serius.
0: Lo tau.
1: Iya, serius. Lebih kayak gitu.
0: Iya.
1: Kayak lebih, gue tuh deketin lo karena gue mau pacaran sama lo dan gue mau serius gitu. Bener. Jadi bukan yang kayak, ayo pacaran juga gitu.
0: Kok kayak maksa? Om, takut om.
1: Sabar om.
0: Bener. Oh gitu. Oke. Nah, ini yang menarik juga adalah ini menjadi karya tulisan pertama ya.
1: Betul.
0: Jadi Masya Juan juga.
1: Betul. Sekali nulis lagu upbeat.
0: Dan ini yang beda banget maksudnya dari lagu-lagu sebelumnya.
1: Iya, jadi first experience semua.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri akhirnya?
1: Getar ya, Kak. Getar. Kakak harus lihat sih foto-foto aku waktu nulis bareng roommate. Itu mukaku semuanya panik. Serius. Mukanya serius banget gitu.
0: Bener. Mungkin boleh diceritain kenapa pas penulisan itu panik. Kenapa? Diceritain dulu dong.
1: Jadi teman-teman semuanya, label aku kan My Music Records.
0: Betul.
1: Aku tuh dianterin sama Kak Jai, Kak Ade Govinda, tuh semua nemenin aku tuh. Tapi beliau-beliau ini kan memang sudah legend ya.
0: Bener.
1: Mereka sudah nulis lagu tuh kayak merem gitu loh.
0: Bener.
1: Mereka tuh gak sadar kalau aku tuh gak pernah tulis lagu. Jadi saat mereka bilang, oke okay, kita kali ini lagunya ditulis sama roommate ya, aku langsung pikirnya, oh tulis lagu itu roommate tulis lagu, tapi aku ada di samping dia, aku bisa kasih opini aku. Kayak gitu yang aku pikirin gitu kan. Dateng nih masih seru, gue udah pikirnya gue bakal minum kopi enak gitu. Tiba-tiba roommate pencet chord. Terus aku kayak, iya kak, oke, bagus, gini-gini.
0: Berasa banget ya.
1: Tiba-tiba udah kelar nih, refnya doang.
0: Oke,
1: Mai, mana liriknya? Hah, gue kayak, tapi muka aku cuma kayak, lirik kak, gitu terus, iya tulis coba liriknya.
0: Wow.
1: Mungkin mereka ngomongnya tuh kayak, ya udah giliran lo gitu, kayak itu udah job desk lo gitu. Masalahnya gue nggak tahu gue harus ngelakuin itu. Di kepala gue, apa yang gue harus lakukan, pikirin rimanya dulu.
0: Oke.
1: Kalimatnya apa, bahkan aku gak tahu konteks lagunya mau dibawa kemana.
0: Oke, berarti emang benar-benar kosong pada saat sampai di studio itu berarti.
1: Iya, jadi Kak Raymond waktu itu tanya, apa percintaan yang pengen kamu bawa di lagu ini? Aku gak bisa jelasin, aku cuman kasih lempar banyak cerita cintaku. Mana yang mau dipakai, gue juga gak tahu gitu. Sumpah, bener-bener deh. Terus disuruh tulis lirik, aku kayak, ini apa gitu. Tapi aku bener-bener cuman main HP kak. Aku main HP, aku suruh ChatGPT bikinin liriknya awalnya. Karena sebenarnya ChatGPT kan gak akan bisa bantu segitunya. Karena dia gak tahu konteks kan.
0: Bener.
1: Aku cuman bilang, coba bikin kata-kata puitis banget, buset gue.
0: Terlalu robot gitu.
1: Ya, ini robot sekali. Sebenarnya lempar saja HP saya ini. Akhirnya aku di notes. Definisi yang kalau kayak di film, ngetik, hapus lagi.
0: Iya.
1: Itu real terjadi. Tapi ternyata ada satu esensi yang aku baru nemuin. Once kita udah temuin makna lagunya mau kemana, kita gampang banget. Satu kalimat pertama yang sulit banget, jadi di ref aku ada diam-diam aku penasaran. Itu doang ketemu kak, itu gampang banget ke bawahnya.
0: Berarti,
1: tapi nemuin diam-diamnya itu susah banget.
0: Tapi setelah nemu diam-diam aku penasaran itu langsung gacor akhirnya ya semuanya.
1: Karena kan melodinya na na na na na na na na. Terus aku mikir apa itu na na na na. Bingung dua kata apa yang catchy gitu.
0: Wow.
1: Seru
0: tapi ya pressure. Pengalaman.
1: Yeah. Tapi itu masih chorus kak. Chorus sama verse tuh beda.
0: Beda lagi.
1: Jadi kayak chorus tuh harus catchy. Verse tuh aku merasanya harus cerita banget gitu. Itu lebih pusing lagi. Cerita gue kebanyakan.
0: Oke. Tapi long story short, akhirnya dibantu juga kan sama roommate project.
1: Oh mereka mah baik sekali, mereka bantu banget. Tapi akhirnya jadi.
0: Akhirnya jadi juga ya, dan happy dong sama hasilnya dong.
1: Banget.
0: Ya, walaupun geter dikit lah ya.
1: Geter dikit. Kadang yang geter dikit itu justru paling dicinta kan.
0: Bener.
1: Udah prosesnya panjang.
0: Bener. Oke. Gue makin penasaran, ini lagu yang pertama kali ditulis oleh Maisha ya. Nanti kita bakal dengerin dulu, nanti gue juga bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan lu semua. Maisha sih yang jawabin, gue bacain pertanyaannya, itu dia maksudnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: masih Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal lagunya.
1: Jukut goreng.
0: Bukan. Iya sih. Tadi kita over sempat ngomongin.
1: Iya, barusan banget kan jukut goreng yang diomongin.
0: Iya bener. Cuma teman-teman gak ada yang tahu ya kita ngomongin jukut goreng ya. Aduh random banget. tapi emang kalau Maisha tuh emang suka makan banget ya.
1: Aduh, oh banget banget banget lagi. Banget lagi banget.
0: Oh iya.
1: Iya. Yeah. Tapi turun 8 kilo. Keren enggak?
0: Wow. Kok bisa? Pasti pertanyaan itu semua tuh. Kok bisa
1: gitu. Gym aku gila-gilaan.
0: Oh iya ya, harus seimbang lah ya. Iya.
1: Dan aku makannya kayak sehari makan enak cuman sekali.
0: Oh iya.
1: Sisanya
0: definisi makan enak tuh apa?
1: Makannya banyak, proteinnya banyak dan makan yang aku suka gitu.
0: Oke, berarti sisanya makan apa tuh?
1: Sisanya makan sehat.
0: Oh.
1: Makan sehat doang.
0: Iya.
1: Cuman makan jus, minum jus atau enggak makan telur atau protein tok. Gak boleh ada karbo sama sekali gitu. Bukan makan yang enak lah.
0: Iya, kebayang.
1: Yang enjoyable cuma satu. Tapi sekali satu hot pot.
0: Iya. Berarti tadi ya sebelum kesini ya baru makan ya.
1: Yeah.
0: Makan ayam goreng sama jukut goreng.
1: Betul, tadi pagi saya makan tuh makanan low kalori samping gym. Sumpah makanya langsung gua butuh jukut goreng gitu.
0: Iya. Alright, kita beralih ke kamu doang lagi ya. Benar. Ini kan hasil tulisan sendiri. Tadi kita juga udah dengerin bareng-bareng gitu ya. Ada rasa ketakutan gitu nggak sih hasil tulisan sendiri akhirnya dirilis?
1: Ada kak, aku tuh udah nulis lagu sendirian di kamar gitu, udah ada 6 lagu.
0: Oke.
1: Cuman dari dulu memang tidak pernah terpikir untuk didengerin ke orang karena itu adalah media aku curhat doang. Jadi aku tuh bukan tipe orang curhat ke orang lain, nggak bisa banget. Jadi aku kasih satu media aku dulu tuh ngelukis. Pokoknya aku selalu ada kegiatan untuk ngeluarin emosi gitu. Nah terus akhirnya karena aku penyanyi jadi biar keren gitu. Lu caranya gimana tulis lagu gitu kan.
0: Masalahnya biar keren.
1: Iya biar keren. Beneran keren lagi.
0: Iya lagi. Menurut gue bikin lagu tuh keren tau.
1: Iya kan keren. Terus akhirnya aku cuman ajak teman-teman aku di kampus atau di mana gitu. Circle aku di Tangerang untuk bikin bareng aja, bikin sampel demo. Aku suka banget sih, cuman memang tidak pernah terpikir untuk dikeluarin ke orang. Alright. Jadi kemarin sebenarnya walaupun aku deg-degan, tapi ada satu sisi di diri aku yang kayak oh, this is the time aku untuk tunjukin kalau aku juga bisa tulis gitu sebenarnya. Jadi emang itu pertama kalinya aku tulis depan semua orang, tapi bukan pertama kalinya aku nulis lagu.
0: Dan ini pertama kali dirilis juga berarti ya.
1: Iya, jadi tanggung jawabnya beda. Kalau dulu kan cuma pengen curhat, kayak nulis aja kayak tulis puisi gitu, terus dinyanyiin. Kalau ini bener-bener guys, ini perkata semua orang denger gitu.
0: Bener-bener. Kayak kalau dulu mungkin nulis ya no filter lah ya.
1: Betul. Dan gak ada pikirin rima atau apa, apakah nyambung atau enggak terserah gue. Kan lagu-lagu gue bukan buat gue juga
0: bener,
1: buat kalian.
0: Berarti 6 lagu itu gak akan sama sekali dirilis.
1: Nah tapi jangan salah. 6 lagu itu tuh semuanya tentang diri aku. Dan itu semuanya personal banget. Jadi ada tentang keluarga, ada tentang personal life, tentang luka, tentang semuanya. Itu personal banget sebenarnya. Cuman sempat berpikir untuk suatu saat kalau ada project impulsif yang emang pengen gue keluarin gitu, gue akan keluarin sih.
0: Bisa lah ya, selipin.
1: Tapi mungkin dia lebih bagusin lah ya. Tolonglah dibantu gitu.
0: Bener. Oke. Tapi selama apa proses produksi bikin lagu ini berapa lama?
1: Ini.
0: Kamu doang.
1: Bikinnya mah sejam. Bikin tulis lirik ya.
0: Nulis lirik.
1: Sejam. Yang lamanya tuh kita nyari chord ya karena berapa kali berubah karena kayaknya vibesnya gak kesini gak kesitu gitu. Pas udah ketemu konteks tuh cuma sejam. Pokoknya total tuh 3 jam lah di dalam studio sama segala macam musik segala macam. Abis itu sebulan kemudian atau kayak berapa minggu kemudian langsung record suara. Abis itu langsung
0: mixing mastering.
1: Iya itu by the time lah. Terus video klip.
0: Wow.
1: Cepet. Terus tiba-tiba iya abis video klip aku tanya, minggu depan ya rilis. Gue kaget juga. Sumpah dar-dar banget. Label gue tuh bener-bener kayak kasih konteks dikit bisa gak sih?
0: Pay info.
1: Terus mereka nih si kakak-kakak sosmed ini datang ke rumahku untuk ngonten. Terus aku mikirnya ngonten tuh emang buat kayak 2 minggu 3 minggu ke depan. Terus mereka bilang, "Oh, enggak, orang 10 hari lagi rilis." Gue bilang, "Hah?"
0: Wow, dark tidur sekali ya. Benar, benar, benar, benar, benar. Tapi ini kan prosesnya lumayan cepat. Ada kendala nggak sih selama produksi cek vokal atau bikin lirik itu nggak ada?
1: Tidak ada. Dari awal aku di label ini dari lagu pertama yang setidaknya itu tidak pernah ada masalah yang besar kayak. Kecil-kecil pasti ada, cuman itu di proses kita membuatnya aja. Kayak misalnya video klip perintilannya banyak, itu pasti kan jadi apa ya, tantangan buat semua tim gitu. Tapi kalau untuk setelahnya terus kita harus revisi apa, gak ada sama sekali lagi.
0: Benar-benar menarik ya. Dan tadi juga katanya video klip juga sudah selesai ya.
1: Sudah di-upload semua loh.
0: Kalau video klipnya ada, maksudnya menceritakan tentang sesuatu?
1: Video klipnya itu juga luar biasa kok prosesnya. Itu aku meeting sama kakak-kakak itu, kita ngebuka-bukain video-video contoh ya, inspirasi aku ke mereka supaya mereka bisa bikin decknya gitu. Terus belum selesai sampai situ, di Indonesia kan spot-spot untuk bikin yang aku mau ini itu belum terlalu banyak. Jadi kita harus bikin gimana cara supaya satu ruangan bisa penuh banget aksesoris segala macamnya gitu, propertinya. Dan itu sulit sekali. Tapi mereka bisa
0: achieve lah ya. Dan sarapan lah ya, sesuai ekspektasi lah ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Dan nanti juga ada sesuatu yang spesial nih akan dipersembahkan langsung oleh Maisha Juan ya. Kira-kira apa? Pokoknya pantengin terus di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat. Dan kita masih barengan sama Maisha Juan. Alright. Kalau ngomongin soal lagu Kamu Doang nih ya, kalau mungkin dalam apa ya, dalam pikirannya Maisha nih, kalau lagu ini dijadiin sebuah warna, kira-kira warna apa
1: kuning.
0: Itu?
1: Kuning.
0: Kuning. Oh. Kenapa itu?
1: Kuning and pink.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Okay.
1: Kuningnya butter yellow, yellow butter gitu. Pinknya harus baby pink.
0: Oh wow, cheerful sekali ya.
1: Iya, summer banget kan.
0: Summer bener.
1: Iya, dan kakak harus tahu kayak celana aku tuh udah warna.
0: Oh iya bener.
1: Aku warna pink.
0: Oh, iya.
1: Ih, celana aku kalau nggak baby pink, baby yellow oh, lagi, butter yellow.
0: Bener. Oh berarti berarti emang Maisha sebenarnya suka juga warna-warna bright, warna cheerful gitu.
1: Iya, terus aku abis collab sama Photomatix kayak bikin frame foto gitu. Iya, terus dia kayak semua orang tuh bisa foto pakai frame itu di manapun yang ada Photomatix-nya. Terus warnanya baby pink and
0: lucu. Lucu sekali. Jadi buat teman-teman berdua mungkin bisa foto-foto juga ya.
1: Iya, di mana-mana ya. Itu di mana-mana ada.
0: Benar. Dan mungkin kalau pingin dengerin lagunya Kamu Doang nih, di mana nih? Di mana aja berarti bisa dengerin?
1: Bisa dengerin di semua digital platforms. Terus bisa nonton MV-nya di My Music Records. Terus

0: profesional yang dilibatkan gak cuma diri aku kan. Dulu waktu aku muda, waktu muda, aku emang gue sekarang tua. Mulut aja gak bisa di... Enggak, waktu aku masih kecil, kan aku udah dari kecil kan dunia entertainment gitu. Waktu kecil aku perfeksionis tapi gak bisa jaga mulut. Jadi, perfeksionis tapi suka nunda. Jadi karena suka nunda, sekalinya mau kerjain, tapi karena ngelihat semua hidup berantakan, jadi gak mau kerjain. Berarti gak sih?
1: Iya, paham.
0: Itu paling tepat tuh kata-kata itu.
1: Karena suka nahan-nahan gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, kalau sekarang lebih terstruktur. Jadi once aku ada energi buat mengeluarkan perfeksionis ya, bisa dikeluarkan dengan baik.
1: Alright, itu dia ya. Pokoknya bisa ditonton aja. Behind the scene-nya juga ada di My Music Records berarti ya?
0: Ada di Maisha Juan Official.
1: Oh, Maisha Juan Official ya. Bisa dicek gitu ya. Dan lagu-lagunya bisa didengerin di semua DSP.
0: Iya.
1: MV-nya juga bisa ditonton. Harus ya, wajib ya. Dan juga tentunya bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
0: Terima kasih kakak
1: Maisha Juan. Habis ini bakal ada sesuatu yang spesial ya. Bakal bawain secara langsung.
0: Dan ini pertama kali loh.
1: Wow, ini makin spesial lagi nih ya. Alright, silakan siap-siap dulu. Gue pamitan dulu ya sama teman Pro 2 ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan di 1 jam terakhir ini di MLC barengan sama Maisha Juan. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan langsung aja, sudah siap?
0: Siap, let's sudah go siap?
1: Alright, langsung aja.
0: Kamu doang.
1: Ini dia Maisha Juan dengan Kamu Doang.

0: 2.
1: Setiap Senin sampai Jumat jam 9 malam, ceritakan hari kamu di sini. Di AADK, ada apa dengan kamu?
2: Layanan curhat ini gratis, tidak dipungut biaya apapun.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

nama lain untuk anggotanya. Misalnya aku Nindi, nah karena mungkin aku sering makannya pakai sendok, even itu sari laut, orang-orang pakai tangan, saya pakai sendok, nah biasanya pakai Nindi sendok gitu. Jadi lebih kayak nggak tahu kok kalau saya rasanya, dan pasti semua orang kayak gitu nggak sih, ya kan. Terus berikan kesempatan untuk anggota kamu berkontribusi, karena rasa memiliki ini tumbuh ketika seseorang memang ikut membangun. Dan tidak semua orang ya harus jadi pengurus, tapi kasih juga untuk tempat menjadi moderator diskusi, dokumentasi.

Zona Seru. Aadeka, ada apa dengan kamu? Di sini kamu bisa cerita apa yang kamu lalui di hari ini. Zona Seru, bincang asik sesuai potensi dan minat kamu. Ada info film, musik, komunitas, dan masih banyak lagi. Senin sampai Jumat jam 8 malam. Jangan lupa jaga malam, jangan gabut malam-malam. Teman terbaik.

diinfokan teman Pro 2, kamu telah memasuki zona santai siang. Selama 5 jam ke depan, kami akan menjamu kamu dengan Pro 2 Hitlist. LPK, lagu pilihan kamu. Info kuliner dan UMKM, info olahraga dan hiburan, dan info menarik lainnya di sekitar kita. Tetap dengarkan Pro 2 FM. Selamat menikmati.

0: tubuh Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam. Dia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
1: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
2: Sampai pada akhirnya, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta.
0: Yah, namanya juga kehidupan. Ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Caranya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita2@gmail.com. Jangan lupa dengerin setiap Kamis jam 8 malam.

0: ini ya, lucu sekali, beli deh. Yang ini sih, sudah punya, tapi warnanya aku suka, beli ah. Astaga, ada diskon nih, tapi kan aku juga sudah punya, beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini. Ya, halo ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, baru sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya,

jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar.

memberikan sebuah botol kosong dan sejumlah uang. Kemudian anak itu pergi membeli apa yang diperintahkan ibunya. Dalam perjalanan pulang, ia terjatuh. Minyak yang ada di dalam botol itu tumpah hingga separuh. Ketika mengetahui botolnya kosong separuh, ia menemui ibunya dengan menangis. "Saya kehilangan minyak setengah botol, Ibu. Saya kehilangan minyak itu." Ia sangat bersedih dan tidak bahagia. Tampaknya, ia memandang kejadian itu secara negatif dan bersikap pesimis. Kemudian, ibu itu menyuruh anaknya yang lain untuk membeli sebotol minyak. Ia memberikan sebuah botol dengan jumlah uang yang sama. Kemudian anaknya pergi, dan dalam perjalanan pulang, ia juga terjatuh. Separuh minyaknya tumpah. Ia memungut botol dan mendapati minyaknya tinggal separuh. Ia pulang dengan wajah berbahagia. Ia berkata pada ibunya, "Oh ibu, saya tadi terjatuh. Botol ini pun terjatuh dan minyaknya tumpah. Bisa saja botol itu pecah dan minyaknya tumpah semua, ibu. Tapi lihat, saya berhasil menyelamatkan separuhnya." Anak itu tidak bersedih hati. Malah ia tampak berbahagia. Anak itu tampak bersikap optimis atas kejadian yang menimpanya. Sekali lagi, ibu itu menyuruh anak yang lain untuk membeli sebotol minyak. Ia memberikan sebuah botol dan uang dengan jumlah yang sama pula. Anaknya yang ketiga pergi membeli minyak. Sekali lagi anak itu terjatuh dan minyaknya tumpah. Ia memungut botol yang berisi minyak separuh dan mendatangi ibunya dengan sangat bahagia. Ia berkata, "Ibu, saya menyelamatkan separuh minyak ini." Tapi anaknya yang ketiga ini bukan hanya seorang anak yang optimis. Ia juga seorang anak yang realistis. Dia memahami bahwa separuh minyak telah tumpah dan separuh minyak bisa diselamatkan. Maka dengan mantap ia berkata pada ibunya, "Ibu, aku akan pergi ke pasar untuk bekerja keras sepanjang hari agar bisa mendapatkan uang untuk membeli minyak setengah botol yang aku tumpahkan sore tadi, Ibu." Sahabat, kita bisa memandang hidup ini dengan kacamata buram atau dengan kacamata yang terang. Namun, semua itu tidak bermanfaat jika kita tidak bersikap realistis dan mewujudkannya dalam bentuk kerja.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

0: sampai tinggal setengah gitu.
1: Biar bersih nih. Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak.
1: La la la la. Ya. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

kamu. Kode 62, komentar pendengar 62. Di sini komentar kamu penting. TTS, teka-teki santuy. Yuk asah ilmu pengetahuan kamu bareng Pro 2. Berisik, ngobrol asik bareng narsum kece loh. Dijamin seru abis. Kuy, dengerin ya. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar.

0: plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia. Makasih.

berada di dalam 96,8 FM Radio RRI Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburan nomor 3 Makassar. Mengisi serangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini di hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Dan yang bertugas pagi ini, San Murad tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara.

0: kupas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firman Syah Esos.
1: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman pro 2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah tiang agama. Ia merupakan ibadah yang paling utama dan menjadi pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menegakkan salat tepat pada waktunya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nisa, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Namun, sayangnya banyak di antara kita yang sering mengabaikan salat tepat waktu. Ada yang menundanya karena pekerjaan, ada yang terlambat karena kesibukan duniawi, bahkan ada yang meninggalkannya sama sekali. Padahal mengabaikan salat tepat waktu memiliki bahaya yang besar, baik di dunia maupun di akhirat. Teman pro 2 yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mengabaikan salat tepat waktu adalah bentuk ketidakdisiplinan dalam beribadah. Salat adalah amalan pertama yang akan dihisab di akhirat. Jika salat kita baik, maka seluruh amalan kita akan baik. Sebaliknya, jika salat kita buruk, maka seluruh amalan kita akan buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amal seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jika salatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya." Hadis riwayat Tabrani. Teman pro 2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mengabaikan salat tepat waktu bisa menjadi pintu menuju kemaksiatan. Orang yang meremehkan salat akan mudah terjerumus dalam perbuatan dosa. Salat adalah benteng yang menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jika benteng tersebut lemah, maka hati kita akan mudah terpengaruh oleh godaan setan. Teman pro 2 yang dimuliakan Allah. Ketiga, mengabaikan salat tepat waktu bisa mendatangkan murka Allah. Salat adalah bentuk ketaatan dan penghambaan kita kepada Allah. Jika kita meremehkannya, berarti kita telah meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Nasa'i. Mari kita evaluasi diri kita. Apakah selama ini kita sudah menjaga salat tepat waktu, atau justru kita sering menundanya karena alasan yang sebenarnya bisa kita atur? Ingatlah, waktu salat adalah waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengubahnya sesuai keinginan kita. Marilah kita berusaha untuk selalu salat tepat waktu, menjaga kualitas salat kita dan menjadikannya sebagai prioritas utama dalam hidup. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi karena meremehkan salat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, "Jagalah segala salatmu dan jagalah salat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk." Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk istiqomah dalam menegakkan salat tepat waktu. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi

kata kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
1: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu, di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
0: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.

0: Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput?
1: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini nggak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

0: lagi teman Pro 2.
1: Ada kak?
0: Ada dong. Ada info yang up to date, viral dan menarik buat kamu. Kode 62, komentar pendengar 62. Di sini komentar kamu penting. TTS, teka-teki santuy. Yuk asah ilmu pengetahuan kamu bareng Pro 2. Berisik, ngobrol asik bareng narsum kece loh. Dijamin seru abis. Kuy, dengerin ya. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi. Spada!
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Nansis Pura FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan balik lagi bareng saya dan kalian semua untuk hari ini teman Pro 2. Di hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Nah teman Pro 2, untuk hari ini aku bakalan mulai dulu jam 6 nya kalian semua untuk kasih tips and trick di teman Pro 2. But hari ini spesial banget nih buat kalian semua mungkin yang kayak saya gitu teman Produa ya. Mungkin gak ada orang yang percaya kalau saya dapatnya INFJ nih teman Produa untuk kayak personality saya teman Produa. Dan memang se-introvert itulah aku, di 62% introvertnya itu ya lumayan tinggi lah ya teman Produa, lebih dari setengah kan. Jadi memang sometimes itu kalau misalnya introvert dia datang itu kayak gak pengen ngapa-ngapain dan gak pengen mau kemana-mana gitu teman Produa. Atau mungkin kalau udah di luar terus introvertnya kambuh gitu kan teman Produa, itu introvert atau bipolar ya. Kayak pengen sendiri aja, gak pengen ngomong-ngomong apa-apa nih teman Produa. Even itu di keramaian kan teman Produa, tapi kalau misalnya ada yang ngomong orang ke kita itu masih tetap direspon kok. Tapi teman Produa ini untuk kamu ya, saya kasih tips and trick khusus based on me aja gitu teman Produa ya. Untuk kalian semua mungkin yang introvert bukan berarti tidak bisa berbaur kan ya. Nah introvert umumnya mendapatkan energi dalam waktu sendiri gitu teman Produa, untuk diri sendiri aja gitu. Tetapi tetap bisa membangun hubungan yang baik dong dengan orang lain. Nah kuncinya bukan untuk mengubah kepribadian, tapi melainkan kamu itu menemukan cara bersosialisasi yang sesuai. Kayak gimana? Kamu jangan kemana-mana, tetap saja aja di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, karena Isan bakalan balik lagi kasih tahu kamu nih untuk para introvert mania.

6,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Pro 2 ya. And then as a introvert ya teman Pro 2, sebenarnya bukan berarti gak bisa berbaur ya teman Pro 2. Ini tips and trick yang aku kasih tahu ke kamu nih teman Pro 2, bisa diikuti dalam beberapa situasi lah gitu. Apalagi mungkin untuk kamu yang tiba-tiba harus berhadapan banyak orang di depan umum kan. Nah, yang pertama kamu gak perlu menjadi orang paling ramai. Jangan yeping ya. Jangan kicau mania di tengah-tengah gitu, tiba-tiba gitu ya. Nah, yang pertama kamu harus fokus untuk membangun percakapan yang berkualitas daripada mungkin kamu mencoba untuk menarik perhatian semua orang. Tiba-tiba kamu joget berhasil mungkin di tengah-tengah kerumunan yang orang lagi ngobrol itu kan enggak mencerminkan introvert banget gitu ya. Jadi as a normally people aja gitu, tidak perlu menjadi orang yang paling ramai gitu kan. And then kamu bisa mulai dengan pertanyaan sederhana, misalnya gimana pengalamanmu di sini gitu ya, lagi sibuk apa ki akhir-akhir ini gitu. Kok kita iya kenal dari mana, dalam apa di sini juga kenal di acara ini, atau baru pakai kenal, atau oh sudah ketemu kenal memang kayak dari luar gitu. Kayak itu kayak sesuatu hal yang bisa menggali lebih banyak lagi. Misal kayak bilang kayak misalnya kita datang gitu cik ke suatu acara, terus kenalan, halo gitu kan, nama saya Ihsan gitu, okay, gitu, kita gitu kan, itu kan misalnya ada orang yang ya, bertanya, oh iya saya inilah gitu, gimana aja caranya hari ini kita rasa, okay, bagus jadi, iya tahu anak begini gitu, itu kan kayak membangun satu emosi kedekatan gitu teman perdu antara kamu dan orang lain gitu, apalagi mungkin baru pada saat bertemu kan, gitu. Apalagi kalau misalnya ada temannya si teman tak gitu datang lagi bilang, oh lama lagi kenal ini, oh gitu kayak gitu ya. Paham deh sih guys, benar-benar paham ya, karena saya masih akan ada lagi tuh tips and triknya. Jadi kamu jangan kemana-mana, aku kasih tips and trik buat si introvert jadi kayak kelihatan extrovert.

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, resikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

Yes, dan masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, lanjut lagi. Untuk kalian semua mungkin yang ada teman, kenalan, saudara, sahabat yang introvert juga, ini teman Pro 2 bisa jadi tips and trick dan juga kamu bisa ajarkan buat semuanya gitu. Nah, selain kamu tidak perlu menjadi yang paling ramai, jadi yang normal-normal aja. Jadi standar-standar aja gitu teman Pro 2. Selanjutnya kamu bisa dengan pertanyaan yang sederhana tadi, yang seperti lagi gimana pengalamannya, atau mungkin lagi sibuk apa akhir-akhir ini, atau kamu kenal dari mana, atau apa gitu teman Pro 2 ya, supaya memulai pembicaraan yang mungkin agak panjang nanti jawaban-jawabannya. Nah, selanjutnya kamu bisa latih teknik yang namanya mendengarkan secara aktif. Nah, ini kayak kamu betul-betul mendengarkan gitu ya teman Pro 2, dan juga kayak kasih sedikit kayak respon tawa, misalnya kayak orang bilang iya, langsung bilang tuh oh iya iya terus gitu kayak gitu kan, atau gimana, oh iya tawa di gitu. Itu salah satu yang bisa menambah orang nyaman bercerita dengan kita, atau bilang masa kita mulai nih kayak ada panjang pembicaraan kalau begitu bantu iyo lanjut. Nah, ini membuat percakapan bakalan terus mengalir gitu, harus banyak bicara. Orang teman-teman kita misalnya teman berdua ya. Terus kita yang kayak bisa irit-irit sedikit karena kita cuma timpal-timpali saja. Selanjutnya kamu bisa masuk ke kelompok kecil yang kayak kalau misalnya kayak Idramen dari saja mumpuk deh, mending kita berbaur sama mungkin yang paling kecil 2 orang, 3 orang atau sampai 4 orang, kalau lebih dari 4 orang kayaknya besar mi gitu, supaya kamu bisa betul-betul lebih nyaman gitu dibanding kalau misalnya kayak langsung di kerumunan-kerumunan yang besar, mau langsung terlibat di semua percakapan-percakapan yang circle-nya besar, teman berdua aja mungkin dulu yang kecil-kecil yang bisa mulai kita timpali dengan baik gitu teman Pro 2. Terus kamu harus betul-betul siapkan beberapa topik ya. Topiknya apa? Yang paling penting dan yang paling sering orang bahas tentang zodiak lah, hobi gitu teman Pro 2, kayak film atau musik, kayak makanan, teknologi atau tren yang lagi ramai. Toh, itu kayak betul-betul bisa kayak mulai bilang tuh, atau misalnya kayak datang gitu, wih sudah mau nonton Spider-Man nih, tampaknya lagi, iyo sudah mau kemarin begini, gimana sih kok menurutmu bagus sih Spider-Man ini, iyo tau, terus kayak bilang tuh, deh tapi kalau saya memang tuh di MCU atau di Marvel Cinematic Universe yang paling gue suka sebenarnya memang Spider-Man, tapi episode apa di yang Peter Parker ini, memang Tom Holland, kita panjang nih, toh padahal sebenarnya kayak menguras energi sih sebenarnya teman Pro 2 betul-betul, tapi daripada kita dicap sebagai orang yang gak seru dan gak asik ya.

0: Dek,
1: Dek, ngapain? Ih, tas ini lucu banget, cantik. Kamu yang buat ya?
2: Iya, Kak. Ini lagi handle pesanan temen, Kak.
1: Loh, Dek, kenapa kamu nggak buka usaha aja? Promosiin, Dek, dagangan kamu di media sosial. Bagus loh.
2: Nggak, Kak. Malu. Masih kecil-kecilan kok, Kak.
1: Nggak apa-apa, Dek. Berani aja dulu. Asalkan kamu niat dan konsisten, pasti bisa. Kesuksesan kan dimulai dari langkah yang kecil. Sini, Kakak bantu promosiin dagangan kamu.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik.

Yes, teman berdua ya, sebelum kita kasih tahu kamu kabar terbaru dari BMKG tentang perkiraan cuaca untuk hari ini dan juga pantauan CCTV di Diskominfo Kota Makassar, aku mau kasih tahu kamu kalau misalnya fokus pada rasa ingin tahu terhadap orang lain itu penting banget nih teman berdua. Dan bukan cuma kekhawatiran, jangan overthinking gitu tentang pilihan mereka atau apa yang mereka pikirkan gitu teman berdua. Nah, pilih kualitas hubungan dari pada jumlah teman gitu. Hubungan maksudnya ngobrolnya kualitasnya kayak gimana, bagus kah atau tidak kah. Mungkin kamu latih kemampuan sosial secara bertahap dengan secara konsisten. Setelah banyak bersosialisasi pastinya ada waktu untuk mengisi ruang energi dan juga aktivitas yang kamu nikmati. Sebenarnya itu enggak jisi, tapi kalau misalnya yang kayak banyak sekali ya enggak bisa sama kak gitu kayak. Wah, harus punya energi banyak gitu teman berdua ya. Nah, untuk kamu yang energinya pagi ini masih banyak banget nih teman berdua, kamu jangan di mana-mana, tetap saja aja di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. It's true.

Oke, teman Pradua saja aku kasih kamu informasi dari kondisi lalu lintas pagi ini teman Pradua ya, dari pantauan CCTV di Diskominfo Kota Makassar untuk edisi hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Aku akan ke Jalan Alauddin nih teman Pradua yang mengarah ke Makassar ini. Rame sih teman Pradua, tapi masih lancar-lancar aja. Masih rame lancar lah ceritanya ya. Terus untuk ke arah Goa lancar banget. Ya teman berdua yang arah dari Goa aja ke Makassar ini lumayan lumayan rame nih teman berdua ya. Sudah banyak mobil dan motor juga yang lewat di pagi hari ini. Dan mungkin untuk kamu yang lagi dengerin kita di sekitaran Alauddin, hati-hati di jalan ya. Kayak ini yang melanggar jangan dong, kelihatan nih dari CCTV. Dan selanjutnya untuk perbatasan Makassar Maros, tadi Makassar Goa sudah, sekarang Makassar Maros ini kan dia ada 4 jalur nih teman berdua ya. Kalau Makassar Maros kayaknya masih arah ke Maros, banyak banget tuh truk-truk yang besar-besar tuh yang lewat ya teman berdua ya. Dan hati-hati aja deh untuk kalian semua yang lagi ada di jalan, karena jalan ke Maros kayaknya udah lumayan juga nih teman Pradua. Untuk gate 1 Pelindo masih aman aja, ngapain mau repot bukan? Maksudnya aman aja itu sepi-sepi aja di jalan dan kulihat saya. Kalau di Buffalo Over juga masih sepi-sepi aja Ji. Simpang 5 Bandara juga lumayan sepi teman Pradua ya. Kayaknya kamera di Barombong ini agak-agak rusak ya. Kemarin kayak gini terus. Terus untuk di depan Umi di Urip Sumoharjo masih lancar-lancar aja. Kalau gimana lagi nih ya? Salah-salah apa ya kalau nggak salah ini? Oh bukan. Ini Hertasning ya, dari Todopuli ke Hertasning masih lancar-lancar aja. Oh ada yang tahu di Todopuli ke Hertasning ya, masih lancar-lancar aja. Terus kemana lagi kita ya teman Pradua? Urip juga masih lancar-lancar aja nih teman Pradua. Itu dulu deh untuk hari ini teman Pradua ya, untuk daerah sekitaran Kota Makassar tentang kondisi arus lalu lintasnya. Mudah-mudahan hari ini masih lancar-lancar aja. Mungkin sebentar-sebentar tapi orang pada udah bangun keluar beraktivitas baru itu lumayan ya. Apalagi ini adalah weekend ya. Jangan kemana-mana teman Pradua, abis ini Isan masih bakal balik lagi kasih kamu kabar dari perkiraan cuaca. Ini langsung saya ambil dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kota Makassar. Yes.

pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

Oke deh teman Pradua, saya kasih kamu info dari BMKG nih teman Pradua. Yang pertama, kita ke jam 8 nantinya ini akan betul-betul cerah sampai dengan jam 16 ya teman Pradua ya. Benar, 16.00 itu masih cerah. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 itu cerah semua teman Pradua. Mulai dari 28 derajat Celcius sampai dengan 31 derajat Celcius. Nanti di jam 16 atau jam 4 sore akan kembali lagi 30 derajat Celcius. Nanti di jam 17 itu akan cerah berawan di 30 derajat Celcius. Terus nanti kembali lagi cerah di jam 6 sampai dengan jam 8 malam. Akan cerah di 29 ke 28 derajat Celcius. Terus nanti di 21.00 itu akan cerah berawan di 27 derajat Celcius. Dan di 22 jam 11 malam. Sampai dengan berikutnya ya. Jam 23, 24 itu akan betul-betul berawan dengan 26 ke 25 derajat Celcius. Di malam hari di tempat berdoa. Di tengah malam I mean ya. Dan untuk kamu yang mau keluar rumah ya, atau pengen malam mingguan, malam minggu ini kayak oke banget di teman Pradua karena cuacanya masih akan mendukung kamu di hari Sabtu ini teman Pradua.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Husen.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman-teman.

Teman Pradua, ada ekspektasi dari Aruma dan Raim Laode. Memang sih teman Pradua, over expectation itu kayak bikin kita hancur sendiri gak sih teman Pradua ya? Karena iya teman terbaru. Ya, untuk kamu nih teman Pradua, pastinya over expectation itu bikin kita lebih apa ya? Serba salah sih menurut aku teman Pradua, karena nggak salah sih sebenarnya ekspektasi tinggi, cuman yang jadi masalah kalau misalnya itu yang akan bisa bikin kita jadi mengejar yang tidak mungkin kita bisa dapat gitu teman Pradua kan. Nah itu mungkin better kalau misalnya memang kita punya ekspektasi itu yang sesuai dengan kemampuan kita, nggak boleh berlebihan teman Pradua, karena yang berlebihan itu nggak baik ya. Oke deh, untuk kalian semua teman Pradua, Ihsan masih bakalan lanjut lagi sebentar di jam 8 untuk pilih lagu yang kamu suka. Akan ada 4 lagu yang bakalan aku share ke kamu teman Pradua. 4 lagunya itu semuanya dari Feby Putri ya teman Pradua ya. Ini spesial untuk Feby Putri dulu deh. Untuk hari ini teman Pradua gak apa-apa kan, gak apa-apa dong ya. Ada beberapa lagu dari Feby Putri yang bisa kamu pilih. Yang itu ada Bernaung. Ini original soundtrack dari Setetes Embun Cinta Naila. Terus ada Halu dari Feby Putri. Terus ada Usik dan juga Runtuh teman Pradua ya. Bernaung, Halu, Usik dan juga Runtuh bisa kamu pilih teman Pradua. Dan mungkin spesial buat ini aja kali ya, buat mungkin buat orang yang lagi bernaung sama kamu, atau mungkin kamu lagi halungin siapa, atau mungkin ada sesuatu yang mengusik kamu dan ada yang meruntuhkanmu teman Pradua, itu boleh ya. Cakep banget tuh ya hari ini. Nah jadi jangan kemana-mana teman Pradua, karena Ihsan masih bakal balik lagi menemani kalian semua. Tetap setia aja di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu di sepeda. Selamat pagi teman Pradua, bareng Ihsan. Oh,